0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum Bandung. Sampurasun dulur di lembur baraya anu di kota.
2: Rebonya.
1: Rebo ada teh jang.
2: Oh, rebo jangan bobo ah.
1: Rebo semangat harus jangan bobo.
2: Siap-siap sama-sama pagi hari ini Wanda Urban hadir.
1: Helmi Urban juga sudah ready juga di suara seru. Au! Rabu menggebu.

0: 12 Agustus 2026 sahabat suara.
1: Iya,
0: hari Rabu ini ya kita alhamdulillah bertemu kembali walau di udara.
1: Hari Rabu yang membuat kita jadi bukan ibu-ibu. Kan kita bukan ibu, kita bapak-bapak.
0: Hari Rabu membuat kita tahu bahwa hari kemarin adalah hari Selasa.
1: Pal,
0: besok hari Kamis.
1: Tahu.
0: Tapi gini Wan, kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan kemerdekaan ya.
1: Ya.
0: Jadi setiap hari di bulan Agustus itu ada suatu peristiwa yang terjadi Wan.
1: Seperti hari ini tanggal 12 Agustus adalah terjadinya siaran Suara Seru edisi hari.
0: Lain sete, itu aya pertemuan dalat. Nyote.
1: Dalang, pertemuan dalang.
0: Dalat, dalat, D-A-L-D-A-L-A-T.
1: Naon itu dalat naon?
0: Jadi 12 Agustus 1945 Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta dan Bapak Rajiman itu bertemu dengan Marsekal Hiyashi Teruchi
1: Jepang
0: di Dalat Saigon Vietnam.
1: Gitu.
0: Dalam pertemuan itu Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara tersebut menyatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
1: Setelah di bom atom saja.
0: Nah, detailnya itu Wan, di pertemuan di Dalat ini Soekarno Hatta dan Rajiman dipanggil ke markas besar, ya tadi markas besar Jepangnya. Dan
1: apa besarnya Mi?
0: Hah? Ageng pisan ageng. Kemerdekaan dijanjikan akan diberikan secara berangsur-angsur setelah persiapan selesai.
1: Dicicil, jadi bareto meureun kebudaya dicicil
0: teh nya. Nah, Jepang merencanakan tanggal pelaksanaan kemerdekaan dapat dilakukan pada pertengahan Agustus jika segala sesuatu telah rampung, tapi kan tuh langsung pada tanggal 16
1: Agustus.
0: Itu kan 16 Agustus Soekarno Hatta di Sulika Rangas Dengklok.
1: Kan tanggal 17 pertengahan
0: Agustus. Tapi kan berangsur-angsur. Jadi orang mah Wan, kemerdekaan teh lain dibere Wan tapi direbut. Tah, kan anu pemuda teh di Rangas Dengklok nyulik Soekarno Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan 17-na eta.
1: Kelumit sejarah sahabat suara.
0: Itu apa orang teh
1: Wan? Dari sejarawan Profesor Dr. Elmi Urban. Nah, semoga.
0: Iya. Kudu apal Wan, rasa nasionalis teh Wan. Dawannya sanasionalis nasionalis teh jelema ayeuna jawannya. Paling rendah teh keimananna mun kitu nya. Eta teh masang bendera merah putih di imah. Mana masang teu?
1: Teu.
0: Siapa? Pasang atuh selama sebulan teh.
1: Di imah batur masang lah.
0: Di imah tewan pasang selama sebulan.
1: Teteh kurang mah geus
0: rendah-rendah.
1: Lain sabusa taun meureun gambar lain pasang bendera.
0: Halus atuh.
1: Bendera seleng.
0: Tapi ngomongkeun bendera kamari urang aya bendera bandera teh dirinya wanya di daerah Supratman. Harga bandera teh 85. Ku urang teh ditawar 65 pirage. Si Mangna ngomong kieu NKRI harga mati.
1: Bendera pan gitu. Cing bungkus banget aku bendera kemarin. Cewek orang mah tanggal September awal sok lebih murah. Kan 17 sok 12 ribu.
0: Ya kapan 17 ada tuh?
1: 40 ribu. Ke tanggal September lah awal awal orang beli.
0: Kamari ge di City Tech nyawanya di Lengkong ngarepeun unla tawar. Wah, eta mah nu ngagesut baju. Baju loba pisan Wan.
1: Sok ah. Tapi yang pasti hari ini silakan sahabat suara ya, requestannya kita tunggu seperti Tehnia ini yang sudah masuk formatnya benar, ketik BDG spasi nama spasi umur spasi requestannya. Ini request lagu Koil katanya. Salam buat Bunda Mary Arabel Cu, Mami Deva.
0: Heureun.
1: Heureun sorangan.
0: Heureun sorangan. Heureun geuheng.
1: Teh Ani LE.
0: Geus tulikeun eta. Tulikeun baca.
1: Nah, ieu jadi ka dieu
0: geuning. Tulikeun.
1: Kemudian juga Jamaah Urbaniah.
0: Oke. Okay.
1: Salam nama.
0: Itu dari Tehnia di Cibodas Lembang. Kita tahu bahwa kalau Anda mau ke Lembang itu lewat Dago juga bisa Wan. Jadi nyata nya ke Cigadung, kadinya terus ke Bengkok, Mengkol itu bisa. Nah, di nyata kan aya daerah Dago Pakar di nyata sahabat.
1: Iya betul.
0: Nah, di Dago Pakar itu ada Intercontinental ya. Ini adalah hotel yang sangat luar biasa sahabat suara. Dan sekarang ini lagi ada promo atau istilahnya ada program Damai Delights.
1: Nah itu.
0: Ya jadi Anda bisa menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung.
1: Yes.
0: Yang mempersembahkan konsepnya itu adalah The Grand Table, di mana Anda bisa menikmati pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam.
1: Oke.
0: Okay. Anda bisa menikmati hidangan Land and Sea Premium.
1: Premium.
0: Dengan penawaran 368.000 plus per orang.
1: Premium soalnya.
0: Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam baramundi,
1: okay,
0: slow roasted Australian opi ribs,
1: bawa slow itu
0: ya. Braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi station yang lainnya seperti station hall, kemudian stasiun kereta api. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah dan luar biasa, sahabat. Reservasi ya sekarang di 022 8780 6688 atau 0811 214 2378 atau visit Instagram @intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Wanda, kita kembali lagi membacakan WA yang masuk. Ini ada Mas Dese.
1: Wait, itu bisa Mas Dese.
0: Kan bayar antep kan.
1: Aku semua mau bisa. Iya, aku
0: mau bisa. Jadi bacakan WA awet tuh loh. Besok kita klikkan atuh coy. Mas Dese. Mekar Bakti Residen Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Resepnya ya, sorangan wana-wananya. Cerah, hijau, aman, jaya, Mekar Bakti pagi hari ini, Kang. Alhamdulillah, di Jalan Supratman Oge, parapatan lah gitunya, di depan flyover juga enak cerah. Requestnya istimewa dari Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar. Selamat pagi ya buat istriku, orang-orang di rumah, Abah Endang di Pajajaran beserta keluarga, juga sahabat suara di darat, laut, dan udara. Kang Elmi, Kang Wanda, tanggal 17 bakal siaran separuh jiwa kali ya.
1: Separuh jiwa dong.
0: Separuh naon ari mana?
1: Separuh jiwa tuh.
0: Special
1: edition.
0: Special edition. Mah tanggal 17 urang mah lain separuh jiwa. Tapi totalitas. Totalitas. Penuh berkah terus hidupnya ya, Kang. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Hendra. Cigala tuh. Baca gede.
1: Ada siapa tadi?
0: Kang Uten. Kang Dese. Kang Uten. Kang Uten, kumaha Kang Uten di Gambir. Katanya gini, assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Terus baca imam minta hurung-hurung
0: ini. Matakna.
1: Bisa ngeplay.
0: Wilujeng Eji Urban, Kang Wanda, Kang Elmi, operator sarang sadaya nu aya di Iswara. Ijin naros. Persib kunaon deui atuh nya maknya masalah nah, tidak sanggup bayar sisa kontrak Kostan Albertnya kan beuna band de FIFA deui.
1: Saha teh?
0: Persib ayeuna.
1: Oh, Rene Albert.
0: Atuh
1: si Ilha tuh geus
0: da can beres anger. Paurna pemain-pemain anu kemarin dilepas jadi masalah deui. Mugi beres lah sebelum kompetisi dimulai, amin. Nyukeuna lagu Emerald Hanya Angan. Emerald teh eta anyar atuh bareto nya?
1: Bareto ieu.
0: Lamun bareto mah enjing, Kang. Saha dinten deui lah.
1: Iya, masalah itu bisa huruf itu bisa nge-play.
0: Iya, mang ngeheng handphone. Tenana laptopnya kudu di restart.
1: Kudu ngomong wae itu teh.
0: Nah, wayahna. Si Hendra, wah deh. Kamana si Hendra? Matakna Hendra lain nanaon, amun awas sesehatnya kieu. Amun ayat trabas juga kieu, kudu kumaha?
1: Sekarang kita tiba-tiba komputer untuk mutar lagu mati, sahabat suara ya. Maka tadi bias juga tiba-tiba mati. Kita bisa ngain nu salah iya atau nu kumaha iya teh makana. Activate window goes to setting activate window.
0: Bacakeun deui. Telepon we urang ngobrol di nu telepon sok. 0811221051 urang ngobrol lah. Sok. Bisi ngarek ngobrol tah bener sok tah ngobrol tah kela. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Tah ngobrol kieu we. Damang Dean.
1: Ah, bener. Tapi da kumaha? Mutar kita request ke dari itu bisa muter ini ngeheng itu kumaha ieu teh?
0: Kalembala. Tenang.
2: Resmi mah euy ngadangu umur mah ngacakur 2 jam
1: eh 2 jam ieu pareum sia teh ieu mah yang ngeplay laguna
0: ieu gol sia teh
2: bae tong aya lagu lah
1: eh aing bisa urang
0: cing iya bade kamanakeun Mang Dean teh
2: biasa we imam bade buburuh ka Cimahi
0: sumuhun ari Mang Dean ayeuna nuju aya di mana posisi
2: posisi menuju di jalan tol.
0: Jalan tol.
2: Di ruas tol Purbaleunyi dari arah Buah Batu menuju ke Paros.
0: Oke, bagaimana bisa Anda
2: tepatnya di KM 132?
0: Bisa Anda laporkan bagaimana situasi kondisi perjalanan ataupun keadaan jalan yang ada di Jalan Asia Afrika?
2: Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih Bapak Elmir. Kakak Wanda ini melaporkan dari ya. Ruas jalan terlihat jalanan masih sangat hitam. Terlihat kumpulan aspal menyelimuti jalanan. Serta juga ada sekelebat cahaya dari langit menyinari bumi ini. Dan juga terlihat kumpulan roda-roda yang berputar di lindingan.
0: Antep ya sih, kita ngomong. Gitu. Betul, betul. Kan saya minta juga keadaan kondisi lalu lintas Jalan Asia Afrika. Kenapa ada menyebutnya lagi di jalan tol?
2: Ya sekarang kan Asia Afrika sudah dibikin jalan tol.
0: Oh, itu kemana jalan tolnya? Ke bawah atau ke luhur?
1: Tolnya tol apa?
2: Ke kolong.
0: Ke kolong.
2: Ke bawah laut. Ke bawah laut.
0: Oh, betul. Kolongnya kolong jambatan atau kolong apa ini?
2: Kolongkongan.
0: Bagus.
2: Kolongkongan betul sekali.
0: Bagus.
2: Itu sih mau ada sih cing wae gitu.
0: Si Wanda keur ngomong bae komputer, urang ngobrol. Keun bae. Eh, Yan, ari angkat ke kantor teh nyari ra?
2: Nyari lah wae, biasa wae jeung barudak lah.
0: Oh.
2: Beres ngedrop barudak ke Sarakola, lanjut ka Cimahi.
0: Nah, aya suara awewe bie di tukang.
2: Ayah tilu
0: ya. Uf, mantap. Ayah tilu. Mantap betul. Wilujeng atuh ya.
2: Ah, asli nah.
0: Resep. Resep
2: kan abdi mah. Apartemen baru saya, apartemen Naros.
0: Ayo mana. So, jauh urang mah di dia deket atuh urang mah.
2: Oh, gitu.
0: Di Cadas.
2: Loba ini ya masih jarang sama balatan.
0: Loba tangkal, ayeuna mah keur loba ieu, loba anu dibenerkeun eta nanti trotoar teh.
2: Banyak mah
0: asli ning teu bohing harudeung
2: kan ieu atuh bisi di ku
0: Aidin naon
2: ieu ditekan tangkal
0: henteu lain tangkal loba tangkal di dieu terus ada keur loba mah di dieu
2: tangkalna ditekan
0: tahu sateu piomongon tangkal ditekan mah eta di jalan Riau aya mana kana pupuk
2: masih dunia peracunan lah.
0: Oh.
2: Ini peracunan.
1: Yan, gitu, Yan. Apal teh hubungannya Bali? Ya, Balikpapan, Surabaya, jeung Jakarta. Oh.
2: Jakarta.
1: Jakarta apa naon? Ya? Apal teh hubungannya naon?
2: Apa ya? Aduh, kurang tahu.
0: Kayaknya
2: ada hubungan yang sangat mengembirakan ini.
1: Iya, jadi sekarang mah. Kalau ke kota-kota tadi dari Bandung sudah bisa langsung tebak pakai Citilink mulai tanggal 17 Agustus.
0: Aduh. Iya.
2: Iya. Aslina.
0: Iya. Aslina. Jadi kalau misalkan Dean mau ke Bali, ya. Ke Medan, Surabaya, Surabaya.
2: Iya.
0: Palembang. Dan Balikpapan. Palembangnya
2: bisanya?
0: Bisa. Di Bandung ayeuna mah.
1: Di Bandung, langsung di Bandung, tekudu di kota lain.
0: Ngonah, ngonah
1: ke Husen.
0: Ngonah banget ngonah. Enggak perlu asli, berangkat nah, dari kota itu, lain.
2: Tukudu ke Jakarta, tekudunya.
0: Tekudu
2: ke Jakarta, tekudu.
0: Tekudu. Pokoknya mah kalau misalkan Dean mau liburan, perjalanan bisnis, jeung si bos ya. Tanya, pulang kampung atau jalan-jalan semuanya jadi lebih gampang. Nah, tunggu apa lagi? Dan kalau mau beli ya langsung di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Butterfly Citilink.
1: Tuh lebih
0: better. Lagu-lagu nah yang lagu. Lagu nah yang
2: naon? Lagu nah lagu para suara lah.
1: Ya, para suara nu no, mana lah para suara na?
0: Pancarona, pancarona atau mana? Pancarona.
2: Pancarona.
0: Oke. Okay. Terakhir tata rucingan Yan, tata rucingan.
2: Kata Rusingan. Siap. Orang merah tuh orang mengajak.
0: Coklat aja. Hejo, koneng, berem, coklat tahun.
2: Citiling.
0: Lain Asia. Asia coklat citiling. Asia.
2: Suratnya masih kayak nyambung.
0: Hejo, koneng, berem, coklat.
2: PKB.
0: Lain, sih teh kalau kubal karena puaya Asia. Mendingan malah kaya sok biar tak taruh cinta sok. Atau kita bisa kata.
2: Tujuh hot.
0: Tak apa?
2: Tak apa?
0: Bobar leh asu pramuka.
2: Oh, hai.
1: Dengan lain mana Serina?
0: Serina si Dukul.
1: Serina ngalah lewe.
0: Si Dukul.
1: Serina ngalah lewe.
0: Si Dukul. Padahal akhirnya teh arek ulang tahun pramuka teh tanggal 14 Agustus.
1: Oh iya, hari pramuka aja 14 Agustus aja.
2: Hari pramuka.
0: Hari pramuka sih jadi makana.
2: Betul.
0: Hejo, koneng, berem, coklat. Yang Bob Marley. Bob Marley arek asu pramuka.
1: Pencetak turung-urung. Gak di dia turung-urung kan.
0: Gas,
1: ada yang ahli IT enggak ini di?
0: Gas. Gak ada. Janon Jan.
1: Ini teh tiba-tiba ngehang.
0: Geus nya deui geus pencetan ku aing kabeh teh. Geus atuh dagoan we kalem. Ayo bacakeun dewe awewan.
1: Kumaha
0: atuh? Bari aing nelpon deui, anu nelpon deui teh biasa dean geus bising adek. Tah Kang Wisnu ye di UST. Sing
1: anu ahli ieu kumaha anu hafal teh ieu
0: program. Kada gua sieun anger lah. Halo Kang Wisnu.
3: Halo Kang Helmi.
1: Ayo ngaheng Kang,
3: kumaha Kang? Kami di teleponnya.
0: Nya, Kang Wisnu nuju di mana ieu?
3: Di lokasi Pasir Koja.
1: Mun ieu di close mah ngabuka rada ieu.
0: Ai Kang Wisnu ti mana ka mana? Nya kan agak jelasnya ka KBB. Ai ti mana na ka mana?
3: KBB. Di Ciganitri.
0: Halo?
3: Angkat mun ti Ciganitri.
0: Atuh tol tu tolnya. Bawa batu keluar.
3: Tol tu
0: tol. Oh.
3: Kan kagak suhu lah. Sarang Helmi.
1: Sing kamiut mana? Oh,
0: gitu. Kagak suhu kan ka kantor kan murang kali lah gitu.
3: Mohon.
0: Wih deh kadinya ka tol.
3: Apa situasi Asia Afrika teh tadi teh?
0: Oh coba bisa Anda laporkan situasi Asia Afrika pada pagi hari ini?
3: Oke, pagi hari ini Asia Afrika masih lancar. Pegawai-pegawai belum pada masuk karena masih ada di jalanan, mulai dari Simpang 5 sampai perempatan Asia Afrika Sudirman lancar jaya, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan yang terlalu mengganggu.
0: Gitu.
3: Sekian laporan dari Asia Afrika. Kembali kepada Elmi. Silakan Elmi.
0: Terima kasih.
1: Berikutnya mungkin bisa dilaporkan Bung Wisnu. Bung Wisnu, keadaan di Cibutu silakan Bung Wisnu.
3: Oke, kebetulan ini pas pisannya Kang Wanda ya masih buntu laras dah
0: pasir kocan.
1: Nah, pasir kocan cibuntu.
0: Siapa benar siapa woi? orang mah aya ngaco tapi
3: sih. Suara... Tapi memang tahu di Cibuntu sekarang sedang kekurangan tahu Kang Wanda.
0: Iya.
3: Karena tahunya sedang dikelilingkan ke tempat-tempat lain.
1: Oke. Tahu apa yang dikelilingkan?
3: Tahu kotak, tahu daya tahu bulatnya di Cibuntu. Nah, iya.
1: Ada tahu juga yang bisa menyejukkan hati dengan tahu apa?
0: Tahu apa, Wan?
1: Tahu sia.
3: Tahura.
1: Bukan menyejukkan hati mah tahu sia.
0: Kang Wisnu. Kita tahu bahwa tahu itu kebanyakan kuning dan putih ya. Tapi ini ada tahu yang hejo.
3: Tahu yang hejo.
0: Ya, tahu apa itu?
3: Taman Hutan Raya Juanda.
1: Tahu, iya tahu. Tahu green tea.
0: Bener, Taman Hutan Raya Juanda.
1: Tahu ju atau nama Taman Hutan Raya.
3: Tahu apa yang hitam jenengan?
0: Tahu apa?
3: Tahu co.
0: Hah? Tahu coklat cete. Duh, hidup tahu co mah. Tahu apa yang besar? Yang besar tahu apa?
1: Tahura
3: itu mah. Nah, si alam.
0: Tahu apa yang caang?
3: Tahu apa yang caang?
0: Iya.
3: Tahu naonnya caang ya?
0: Tahurung.
1: Tahurung.
0: Aral si Wanda keur aral. Aing teh kudu ngisi daripada DNR ya. Kudu ngisi
1: urang. Ieu bade ngaheng.
0: Aduh, palangkeun geura lah
1: Wan. Mun sing aran program teh Radio Bos ada aya nu apal teh Radio Bos kumaha? Amun ngehem.
0: Dinaon? lain di masalah. Restatnya lah. Oh, mau di restatnya itu.
1: Kabel lebih.
0: Si Wanan atau apa loh?
1: Di restat wah itu di parlemen.
0: Kehelak kehelak sih tetap jadi kucing lengit. Iya si Hendrana dia ngajak ngadoja. Wah dia tuh aing mah. Kang, lagu dah yang lagu naon?
3: Lagu na bulan kesatria.
0: SID siap.
3: SID.
1: Tapi engke menhurung diputer kena nya.
3: Yang sebenarnya le.
0: Siap. Oh, Kang Wisnu.
1: Oh.
0: Noh, Kang Wisnu lep-lepan euy.
1: Ya, geus. Ayeuna teu.
0: Kalamala. Tah siripan euy ka mana wae, pan cager pan.
1: Oh, kieu sagilan. Nunggu di hurung deui, aduh iklan ini.
0: Pan. Hei, nah wae soraan. Assalam.
1: Apal Radio Bos mengheng kumaha bener kena Radio Bos apal teh program Radio Bos.
4: Eta wae ka PLN.
0: Atuh sia tukang runtuk di titah ngabenerkeun radio bos cager pan.
4: Alhamdulillah.
0: Keur di mana euy? Ieu mane ka mana wae terakhir teh di barbeque pan panghijeung urang teh.
4: Iya. Aya wae.
0: Oh di barbeque aya kitu ya.
4: Aya wae
0: hari teh. Da tukang. Oh, oh, oh gitu benar. Oh. Lep-lepan sih teh.
4: Ayeuna teh tujuhna letun ya.
0: Kamari ulang tahun, kamari ulang tahun.
1: Ulang tahun tahlilan oge.
0: Ayeuna tujuhna mah.
4: Tahun. Ya,
0: intermil. Jadi kamari teh aya sunset ride kamari teh di ditu para rotram sisi di makam.
4: Oh.
0: Oh, ku Edi.
4: Ya terakhir pernah di Kalimantan di barbeque we sama ya Bege.
0: Are abdi mah terakhir teh di Pasar Culture di dinya teh terakhir teh eta teh ngobrol heula. Jeung si Setun teh nya ai Yuswa mah nya, duh canu nyangki nya pan nya.
4: Asli teh nyangki.
0: Pan ayeuna bisnis masih kene kan betrak-betruk.
4: Masih,
0: oe
4: betrak-betruk,
0: rongsok,
4: sereng
0: petrak-petrek
4: gitu.
0: Ah, iya sahabat. Iya mah lain betrak-betruk, sembarang betrak-betruk. Iya mah, wah iya mah tuh thrifting, mesin-mesin badak. Iya mah mangripan, tapi bila periogi di jalan Gunung Batu, pan.
4: Gunung Batu, mohon. Di komplek Biofarma.
0: Biofarma? Biofarma,
4: he. Iya, komplek Biofarma.
0: Getaway di Dagidaya, getaway di Cicadas.
4: Pasti.
0: Oh nya tuh. Naon ngaran garage-na naon garage-na naon?
4: Bullets garage.
1: Oh, jadi aya kotak aya bullet gitu nya.
0: Sete pelor di bahasa Inggris. Bullet garage.
4: Trapesium.
0: Jajaran genjang sekalian. Cok sih sehatnya coknya. Hah?
4: Oh, sami-sami. Sampai bade UI, sampai dugi ka Gunung Batu deui
0: teh. Siap. Di mana nganterkeun budak? Macet.
4: Oh, ternak teri.
0: Oh iya, mantap. Eta teh jalan Cibogo, jalan naonnya nu macetna edan teh? Jalan naon teh pan?
4: Paraja.
1: Si Baduyut pacet mah.
0: Sia, ieu mah penting Gunung Batu.
1: Oh, sorry teu nuturkeun ieu. Riweuh ngeuseun ieu.
0: Tuh urus kudaon si
1: Cendra. Bos ayeuna bos teh pareung.
0: Gadeg-gadeg. Ngeheng teh tadi pas ngomong da leungeunna teh ngopepang wae. Hah?
1: Tadi kos lagu lagur teh
4: geus. Emang biasa gitu.
0: Biasa sok request naon kamu?
4: Eta we non tulus nu maca-maca.
0: Yap, teh hijau, mantap, mantap.
4: Gitu.
0: Nya, pan, gitu atunya pan nya.
4: Siap. Mohon cing sareta daerah.
0: Yo. Iya.
1: Sementara dibutuhkan di YouTube ini tadong di
0: HP laguna. Aiman itu ge assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tuh udah pendengar mah tong aya laguan lah Mang El, Mang Wan.
1: Nyiksa aing itu masih itu.
0: Mending ngobrol we warawiri bari pas sehat ya. Ganeng aing keur ngomong atuh.
1: Pan lagu nanti di HP. Di HP we lagu.
0: Parman sia dari pan.
4: Oke,
1: okay, yuk. Tuh, can pamit juga teh aya kene di pan.
0: Matak mana mana mah kurang ieu teh. Sok lah hiji deui sekalian sabari. Ayo pan pencet sakat ieu geus tilu.
1: Nya kumaha?
0: Sakat ieu adlib tilu sia teh.
1: Dua ieu mah. Jaga sakudu angke weh.
0: Atuh.
1: Tadi teh
0: geus tinggal
1: piling.
0: Geus aya tinggal
1: Indigo intercon, tinggal intercon berarti.
0: Hah? Enggeus tadi intercon mah.
1: Berarti Indigo jadi. Heeh.
0: Arek ayeuna maning
1: bacakeun
0: WA, teh bacakeun WA.
1: Si
0: Ibe teh baca eta naek si Wide.
1: Teh eta tinggal. Halo, halo, eta geus. Halo.
0: Be.
1: Halo Ibe.
0: Be.
5: Halo, halo mah, halo sarehat, salageul jar ragjag.
1: Alhamdulillah sehat.
5: Nuhun atuh jagjag. Sakitu we ti CWMBG.
0: Ada CEO MBG. Cuci lap ompreng siapa sih awana cuci lap ompreng.
1: Buka dapur ai dirinya ai.
5: Aya mang dapur Imah.
1: Sigate dapur MBG.
0: Saudara Ibey bisa dilaporkan keadaan Ciwidey pada pagi hari ini, tolong dilaporkan Saudara Ibey.
5: Kondisi Ciwidey saat ini cuaca cukup dingin, seperti dinginnya pemerintah kepada masyarakatnya.
0: Iya.
5: Masuk Pak Eko.
0: Ya, lanjut, lanjut atau lanjut.
5: Cuaca sangat dingin, panas dan sebagian wilayah sudah kekeringan.
0: Iya.
5: Jangan tentang saku.
0: Jangan, jangan, jangan saku kekeringan mas. Nah.
1: Iya. Iya. Kalau menjelang malam.
5: Mungkin pemerintah mang Josian Owen.
1: Kalau malam mungkin menjadi rawan seperti rawannya masyarakat yang dipunguti pajak terus oleh pemerintah.
5: Dan juga rawan seperti rawan duit MBG.
0: Yeah.
5: Mang rada sieun mah ngomongkeun pemerintah teh mah urang teh jauh sieun eueuh we mah.
0: Da mane nu ngaleta tuh?
5: Loba urusan.
0: Mane nu mancing-mancing aing mah titah ngangkatkeun situasi.
5: Aing kan masyarakat mamang bebas berbicara.
1: Yang bebas bertanggung jawab tapi
5: dan pemerintah pun bebas menangkap.
0: Iya. Yo, aina teh fenomena nanya benya presidennya banyak omong nya.
5: Iya.
0: Wakilna tara ngomong, rakyat tuh menang ngomong.
1: Tak gitu.
5: Iya.
1: Omon-omon.
5: Terus parlemennya.
0: Siat udah naon atuh geus. Bentar lagu we lah geus tah cicing.
5: Semeringak bulu punuk mang teu ngomongkeun pemerintah mang ngomongkeun kahirupan
0: lah. Tah kahirupan.
1: Kahirupan pemerintah ya.
5: Sehari-hari gitu.
1: Kahirupan pemerintah ya.
5: Heuh nya. Ulah mang. Jadi urang teh posisi teh nah teh mang maju mundur maju kena mah itu posisi kan orang maju berhadapan dengan pemerintah. Ya namun aja loba begal tiwa memang
1: mimi Pak Budi, Pak Budi Kaposek ngelepon saya tadi Ciwidey
0: nya si Ibey Pak Budi
1: Pak Budi Ibey anu
5: nah Pak Budi Dalton
1: Pak Budi Kaposek Kaposek Kaposek Cibaung
5: si temang
1: Ibey anu di Cijambu Ibey mana tuh Cijambunya Ibeynya
5: naon atuh
1: mana tadi mana
0: ai sial di jamu
5: beja-beja
0: si Ibey mah di Ciwidey teangan
1: ngaran
0: di Ibey di Ciwidey
1: jamu-jamu teh naon lainnya pasir jamu pasir jamu lain
5: nah amang jadi aduan kitu mah
0: tah
1: Pak Budi Budi sih
0: tah
1: mun Pak Budi Ibey mah anu sok ngayuran merasakan masyarakat Pak Budi Ibey mah
5: mohon atuh mah
1: da mulai anu kalau gitu ditewaknya moal
5: situ nges yang malah terus tengah mana kerap kumang situasi zaman kiwariman penting sing sarehat sing karuat iman itu mang sing salabar ayeuna mang itu yeah. Keun we kondisina siga kioge da dirizkian ku Allah
0: yeah, lain lain mana teh asa bijak sanggeus tadi beberebetan teu nanaon atuh da ngaranna ge rakyat ai mane
1: bersuaranya
0: bersuara meni teh sok jangan omon-omon rakyat. Oh iya, iya
1: bapak terurang intel oke mi. Ciwidey di mana?
5: Intel naon ya Pak Bode ya, Mang Esmi jeung Mang Wanda ya.
0: Intel naon ada sih juga kan Intel itu. Intel. Tong comel loh Pak Intel sih sih.
5: Mang jauh datang itu Kang Cuan Ki kali emang
1: nggak mau bedil. Tapi mungkin mau bedil mah
0: Tong Cuan Ki. Kang Cuan Ki mah bawa rancatan sih teh.
1: Oh belati palingnya.
0: Di aing mah nya geus aya tukang soto aya mah.
1: Tadi kudu dicurigai oke mi.
0: Oh punya dicurigai gagaro itu.
5: Mang hirup teh ulah sagala curiga mah.
1: Iya.
5: Jadi kan urang teh geus cukup we curiga ka pamarentah geus sok kitu kana ulah. Iya benar
1: ya. Benar. Ka pamajikan, ka pamajikan.
0: Hah, Pak Wajikan dicurigai. Curiga
5: teh mang pinter namun nuna duit nu lain teh ni susurumputan sok kapangi.
1: Tah eta teh duit sial ngaranna teh nya.
0: Selingkuh
1: itu duit sial. Duit sial sial kapangi.
0: Oh gitu.
5: Mang lagu lah tuh mang lah.
1: Ya naon laguna.
5: Iwan Pales mang, Iwan Pales mang.
1: Catat tuan tulis catat. Iwan Pales di mana?
5: Eta nih anu urus saja moralmu.
0: Oh urus manusia saja. Setengah dewa, manusia setengah dewa. Jadul. Nah, nanya, tama manusia setengah dewa, bagaimana? Eta teh ke pemilihan presiden kamari 2 tahun ke tukang. Nyata, duhai presiden, manusia setengah dewa, kami yang baru.
5: Ah, mang bukan nama.
1: Jadi amun setengah dewa teh saungkul Ahmad Dhani jeung saungkul setengah dewa teh.
5: Jeung mang tong ka mana karep mang. Cukup pe abi nu rada tebalek. Mang mah kanit didegekeun ku halayak ramai kudu rada bijak.
0: Pan maneh maneh ngomong ge ngaco ge ieu kadegekeun ku halayak ramai kamu.
5: Mang tampura nu tadi mah heureuy.
0: Abi mah ngiringan we.
1: Pak Budi, Pak Elmi,
0: pada Abi Pak Giringan.
1: Siapa yang mengadukan ke Pak Budi?
5: Siapa? Itu melaporkan di Ciwidey.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi.
1: Sekali lagi sahabat suara itu lagi ada kendala untuk play musiknya ya si radio bosnya.
0: Iya cek Mas Desya bener. Nges memang Trans TV asupkan.
1: Mas ya
0: tahu ya. Urur. Lagu berdak. Kebenaran dengan doja wah mana ngeheng. Eta aya. Ngaleutik pisan.
1: Ngaleutik.
0: Tah eta.
1: Salah.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
4: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

tiko.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ye teh Wan DJ laguna naon judulna?
1: Black Eyed Peas ye teh.
0: BP.
1: Time of my life.
0: Oh. Sahabat, di suara sekarang udah bisa ada lagu baratnya. Nanti kan tanggal 17 Agustus sahabat ya. Nanti ada gebrakan terbaru dari Iswara sahabat.
1: Mau request lagu barat gitu.
0: Bisa tong diomongkeun atuh kewe tanggal 17 mana mah kumaha.
1: Pan baru jiwa.
0: Mane. Tapi sahabat suara, kita sudah menginjak lagi di hari Rabu. Ini adalah pertengahan minggu. Buat Anda yang mempunyai rencana nanti di hari Minggu pengen kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas,
1: ya,
0: datang aja ke Pago Restoran di Depa Pandayan Hotel.
1: Ada program apa di sana, Mi?
0: Banyak di sana, Mawan. Ada orang, ada meja, ada kursi. Ada pasapam juga ada di sana.
1: Ada apa teh, bukanlah aya programna, aya naon di ditu teh?
0: Oh, aya Asian Food Market
1: tah, eta Sunday Brunch
0: itu. Hari Minggu dari jam 12 sampai jam 4 sore. Di mana di sana Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian. Mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga di aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Di mana Anda bisa mendapatkan promo juga buy 4 get 5. For reservation, WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya at Pago Restoran and at Depa Pandayan.
1: Okay.
0: Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
1: And beyond. Ya, itu sobat. Kita baca lagi, ini ada Kang Atek nih. Di Karting Mang, lagu nama Jalan Masih Panjang 7 Bintang. Tolong di komentar, mending nabung, mending sedekah. Kalau kata saya mah dua-duanya juga harus, ayo sedekah mah. Kecakat sebetulnya yang wajib lah ya sedekah mah.
0: Kieu.
1: Amun nabung ge kudu eta ke kewajiban kita untuk mempersiapkan masa depan keluarga kita ge kudu eta teh.
0: Kieu kan imal dua konteks dalam tanda kutip beda. Nu hiji ke duniaan, nu hiji ke akhiratan. Ya, ari nabung mah ejeung kahirupan dunya.
1: Nya, tapi udah diperintahkan oge sarua
0: dua. Sumuhun. Tah sedekah teh jeung di akhirat tapi eta teh pamancing jeung dunya. Lamun cekolot baheula mah, lamun mancingna lauk eupana kunaon? Kunaon jarau jawab? Hayang mancing lauk eupana kunaon?
1: Cacing.
0: Nah, lamun hayang mancing belut eupana kunaon?
1: Cacing.
0: Hayang duit eupana kunaon?
1: Cacing.
0: Tah eta. Siapa cacing kabeh atuh?
1: Menang jadi naga, kalah jadi
0: cacing.
1: Jadi we cacing. Ya kalau saya ditanya ke sayanya kan, ateknya aduh dan lagi kudu dilakukan gitu, tapi diutamakan banyak

0: sedekah.
1: Enggak, konteknya beda nu hiji mah kaduniaan. Nah,
0: kontek ieu mah lamun ditebalikeun ka urang ya urang mah duanana melakukan
1: mending nabung mending sedekah.
0: Namun nanya ka urang duanana urang lakukeun sedekahnya da rabung ge nya da
1: tinu tabungan di sedekahan. Karena tinu tabungan teh amun geus nepi ka nu nisabna aya aya aya sedekah. Tanya aya aya zakatan. Aya sedekah mah tidak terpatok oleh berapa persen atau kumaha. Sodakoh ta ada zakat mah 2,5% atau anu eta mah aya gitu.
0: Alasan gitu.
1: Karena ini dua konteks yang saling melengkapi. Sodakoh, nabung eta teh pamancing sebenarnya mah urang bisa nabung tino.
0: Mancing lauk kunaon mi?
1: Cacing.
0: Mancing belut kunaon mi?
1: Cacing.
0: Mancing duit ku?
1: Cacing.
0: Menang jadi naga,
1: kalah jadi cacing. Lebok. Bukan ada nyer gitu ada tuh. Mana ada seorang anu katuhak.
0: Lagunya.
1: Ada ibunya Zidni ini ya. Di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kang Pagi. Pagi ini aku pengen dengerin lagunya Semua Hilang dari The Aryan. Salamnya untuk suamiku di rumah, Abah Endang di Pajajaran, dan semua sahabat suara yang selalu dengerin Suara. Juga buat bapak-bapak yang udah pada persiapan untuk perlombaan 17-an. Untuk Kang Wada dan Kang Elmi dan kru Iswara, semoga rezekinya berkah dan diberi kesehatan. Amin. Gitu aja, Kang. Terima kasih. Sama-sama. Kita tadi kan udah menampung salam on air nepi ka tiluan.
0: Ya,
1: Kang Dean, Kang Wisnu, Kang
0: Ireng. Lain salam on air, Mi. Salam dead air.
1: Dah daripada dead air. Ayeuna mah orang puterkeun we lagu-laguna.
0: Ya tadi yang pertama request sudah masuk WA-nya belum kita puter nih. Kita puter sekarang Coil.
1: Ayeuna anu salam on air kumaha?
0: Kudu.
1: Hei, antrikeun dia teh.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: kunya rios enak warung ku lagu.
1: Iya gitu. So, balikin.
0: Balikin.
1: Nah, lapar ini.
0: Jadi
1: kan nungguin kopi teh kamar teh.
0: Itu salah ya
1: mah. Mohon pokoknya.
0: Sok salah itu cakun cici ya tahu. Sok kemana mah. Sahabat, ini kalau ngomongin tentang Persib lagi ya, ini sebetulnya sudah ada kabar gembira bahwa Persib sudah gerak cepat sahabat, bahwa yang ban itu, FIFA ban itu sekarang sudah menghilang di daftar FIFA sahabatnya. Jadi sudah dibereskan lah jeung coach Rene teh. Jadi jangan khawatir, insya Allah ketika liga sudah aman lagi lah. Walaupun sebentar lagi kita mau ikutan trofeonya di Bali. Jeng Sabah, jeng Dewa. Kita lihat ini kiprah-kiprah pemain-pemain barunya, pemanasan lah. Seperti Daniel Kocer, jeng si Peralta, nah, pemain baru. Orang masa bernama nah, jujurnya perlu di striker hiji tadi. Anu Edun gitunya, sahat lah. Bisa kayaknya itu melinya.
1: Hah? Eta nah eta ge lumayan kemarin teh saya.
0: Ah si Balsik. Tapi nah kan nyamun eta jeung si si Ramon euy nu can eta mah. Kudu loba pilates.
1: Musim ieu geura musim ieu si Ramon ieu.
0: Mudah-mudahan
1: lah gitu.
0: Dan kabar ini juga diperkuat oleh info dari Mas Bey. Tumang, nama Persib sudah menghilang di daftar FIFA band, Mang.
1: Sulege, terus dibayar ku PT PBB, senang. Request lagu PHB.
0: Mesti bayar lunas, tuh, cuk Sulegenya. Terus aya oge saha ieu, Mang Sulema, sok
1: mantep. PHB, request
0: lain. Lari wae jeung Haji Martin.
1: Ya bener, jeung Haji Iwan.
0: Ya. Gering cenah Haji Iwan. Kamari cek Haji Martin. Yang alda Mang Haji.
1: Iya tadi Mas Bey mah requestnya lagu coklat ya, nanti kita pilihin lagu coklatnya ya.
0: Betul. Kemudian ada Tono di Pasir Ronje juga. Isuk-isuk Mang, jeung diruksak heula tuh Mang laptopna, lain laptop anu di dieu, PC. Amun laptop mah panas. Tah ieu teh si PC teh nya 24 jam hurung. Tah ya, jadi meureunan karena ada sesuatu jadi ngeheng.
1: Roasting ya, negara Wakanda we sanajeuk si Tono.
0: Setan mau ke mana karap wae ah. Tuh saya sadar itu. Enggak saya tambah sirup kalur. Tah Kang Ferdian ya. Tutup paksa pakai via tax manager tuh tadi gambar dia nyaho. Tadi kebetulan udah datang Hendra, ya, alhamdulillah. Terus saya juga oh Imam mau iya lagu. Kayak di Hasta nanti disambungin ya. Sama MD kita.
1: Nah, gitu ya.
0: Sok aya Mas Desema tadi geus.
1: Nyetel Trans TV we.
0: Nya Mame Deva.
1: Mending cacing hidup cacing.
0: Naon ai Mame Deva tuh.
1: Ya saya memang pamungkas lah, sana salam kanggo sadaya, salam sehat spesial kanggo Bang Wanda, Bang Elmi.
0: Bener ya.
1: Hendra.
0: Kalau ngomongin tentang kesehatan, ini adalah jadi satu faktor yang penting. Pokona mah ka sahabat suara nya sing sarehat urang doakeun. Soalnya ayeuna teh keur usum gering. Ye, nya bisa teu percaya Nanik S Dayang gering jantung.
1: Sae teh Nanik Dayang teh.
0: Kepala MBG nu diganti.
1: Oh.
0: Hotman Paris gering kamari teh. Mudah-mudahan ayeuna ganjang cager. Febri Jampidus gering.
1: Febri Jampidus anu ieu nya anu
0: emas
1: teh nya mah
0: kamari
1: emas teh nya.
0: Mudah-mudahan sing ayeuna keur usum gering ayeuna teh. Sing sarehat ah.
1: Iya. Ya. Siap
0: nuhun tak? Kan orang mah bener kan?
1: Nuhun, tapi kan nuhun bener, tapi kan nuhun atuh. Tidak menurut saya apa segala nuhunnya dahar ngena.
0: Jeng omat tuan ngarah tong gering, tapi kudu loba healing.
1: Ah eta.
0: Sok. Dah healingnya kemana? Staycationan atau di Bandung ya? Tapi kalau orang Jakarta juga sok mangga bebas lah orang mana mana kayak di mana di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ini sensasinya aduh memadu badankan keindahan alam dengan kemewahan modern atuh ya. Ini menjadikan pengalaman Anda tak terlupakan. Mulai dari lobbynya dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Kamarnya nyaman, pemandangannya hijau pegunungan menyegarkan. Kemudian terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara juga. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi juga pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon nih, yang terletak di level 16, yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Wow, mantap. Ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk itu reservasi atuh ya. Atau informasi boleh tanya-tanya bangga. Hubungi telepon ke 022-87-80-6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di hotelindigo.com/bandung.
1: Nah, ya.
0: Sahabat, kalau ngomongin tentang Bandung dan sekitarnya, anak-anak kita yang masuk di perguruan tinggi negeri, khususnya Unpad, UPI, ini kalau di Unpad itu sudah sedang melaksanakan ospeknya.
1: Ya.
0: Malahan kemari viral tewannya poe pertama teh kan ribuan.
1: Subuh.
0: Iya nya. Pinu kamari tewan macet jadi tidak ngerti karena bubaran.
1: Nya.
0: Tah, urang teh eta beres di dieu ka daerah Ledang di Seruan urang tewan. Ya. Rek neangan kamar poean euy jeung budak. Oke, teh budak teh mulai.
1: Bisa ngoe info teh sobat suara yang ada di daerah Ledang katanya. Untuk Elmi yang kos-kosan bebas yang bisa harian ya.
0: Ya bener. Bener jeung budak. Oke ospek di tanggal 17 tepi ka saminggu eta 17 eta.
1: Sawana sabulaneun lah sawana.
0: Iya imane poean cik urang oke.
1: Ya kan sabulan atuh
0: meureun. Teu saminggu.
1: Saminggu bisa dipake
0: kan. Ah sama.
1: Mawa saha.
0: Aduh, Pak Babe.
1: Oh di Unpas we ka dieu atuh di Unpas kata Pak Budi Dalton atuh
0: monokna.
1: Di mana? Posat Pak di ruang rektor ge kosong atuhnya Pak Budinya aya kasur.
0: Dinya. Pak Babe eta atuh ngobat urang ngiluan Pak Babe. Aina mah geus duaan Pak Babe. Urang jeung si Wana Pak Babe. Jadi tukang kabodor rame atuh Pak Babe.
1: Begitu rame
0: kan bae atuh. Pak Babe pada urang teh geus duaan aina mah Pak Babe atuh sing karunya.
1: Di Unpas geus atuh.
0: Di mana na?
1: Monok di Unpas kuliah di UPI.
0: Wow, dan di mana na? Di mana na? Aik di ruangan Pak Babe di dinya
1: anu. Masjid kosong atuh. Wah, rantai dua geuna.
0: Emang Roni ke mana gitu?
1: Aduh. Pura-pura nanya.
0: Oh, Pak Babe emang. Sang kirang kemari Pak Babe rek jadi moderator eueuh ah. Kalau Kang Gibri kumaha?
1: Acara Kang Trisno.
0: Kang Trisno, heeh. Jadi we ditambul kabeh ku Elmi jeung ku Wanda. Pak Babe eueuh, si ayah kalakah oh si si Budi baik bung cina kemana tuh?
1: Iya ya Kang Aji ini di Pangandaran huh? Di Cikalong. Selamat pagi mang kasarena beda request lagu timur. Anu jadul mah anjing ya Kang Aji ya. Huh? Kita geser kalau mau request lagu baru mangga silakan di request lagi ya.
0: Lain Pak Babe nanya sabaraha nomor rekening. Tak perlu nomor rekening orang mah pegawaian Pak Babe lah. Eta we di ngobat Pak Babe. Duaan atuh duet maut beda wedal atuh sok jarang-jarang. Saya Elmi Urban, wedal Sabtu. Teman saya
1: Wanda Urban Senin.
0: Emangnya Senin Selasa?
1: Selasa,
0: bro. Tuh sih ya. Mana mah teu apal. Eh Pak Babeh wedal dinten naon Babeh? Naktuna kana naon?
1: Mis.
0: Ya gitu.
1: Tuh ja si Jasep ta ya info ta.
0: Eta mang di bawah terminal Ledang. Naon namina? Mang Jasep. Mang Jasep bising aya apa dedenya? Orang teh benar ada timah kudu jam setengah opat jam opat mah rada
1: jam seberapa kudu di situ
0: jam 5
1: salat subuh di situ gitu
0: jam 5 kudu salat subuh di situ
1: hayu suk-suk teuing rek naon-naon sih suk-suk teuing
0: jam 7 gitu
1: teu ngarti urang ge nya
0: bener teu ngarti padahal mah ospek teh tong jam 8 mending jam 8
1: jam 8 jam 10 jadi regreg teu ngaripukeun
0: ai Unpas jam seberapa babe Unpas Unpas mah babe mah kudu mah jam 11 beurang ge babe.
1: Ya, tengah UPI kan kurang jam 10 atau apa ya. Balik jam 2 subuh.
0: Iya.

0: residen kami yang baru. Kamu harus dengar suara ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ganti Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: kebiar, kebiar sahabat suara. Ini kalau ada satu kata aja nggak ada artinya, kebiar non artinya.
1: Nah, tapal kebiar teh naonnya?
0: Kebiar.
1: Kebiar mah
0: bendera nu gubar-gibar gitu ya.
1: Betul, bendera mah kekelebetan.
0: Ya, kebar-gibar kekelebetan kan maksudnya.
1: Tehnya ini nanti dino ya nol artinya kebiarnya kayak orang googling nih sahabat.
0: Tapi ini sambil nunggu ini ada Kang Aji yang dari Pangandaran tadinya. Jadul mah besok Kang Aji gentos tahu Kubon dan Prakoso siap. Nanti kita siapin Kang Firman mah hijau daun masih bisa lah di kita putar ya. Masih bisa kita putar. Nah terus iya Mang request lagu Iwan Palas Sleng seperti para koruptor koruptor asoy. Nuhun Mang, Sleng tadi udah diputar.
1: Gimana?
0: Anu, kau harus gerak, harus diputar.
1: Kau harus gerak. Nah, ini ngomongin tentang kebiar ya, sahabat. Ini frasa kebiar ini, wanya maknana unsur-unsur artinya menirukan bunyi nyala api yang tiba-tiba membesar atau kilatan cahaya yang terang. Ini tuh menggambarkan semangat juang yang menyala-nyala, kebangkitan jiwa dan energi yang menggebu-gebu untuk Indonesia.
0: Tapi tetap kebayang, gitu. Dawalah teh. Urang kita tuh, sahabat suara ya, bisa berpikir itu dari kata-kata.
1: Iya. Kebiar
0: ya, so, ledakan ini contoh,
1: semangat.
0: Ini contoh kalau kita ini berpikir dengan kata-kata ya minyak. Menurang sebut kata duren.
1: Cukan.
0: Lain, maksudnya nu di pikiran mana teh? Huruf D U R E atau buah duren? Ya?
1: Buah orang.
0: Buah duren ya. Enak misalnya motor.
1: Anu kepikiran ke orang.
0: Ya, motor kan.
1: Pertamak mahal.
0: Lain etana kampret sih teh. Lain tulisana kan
1: nya lain nya motor rek kabayang
0: nya enak tanghe
1: naon
0: aya anu kapikir teh kumaha nya kan eueuh artina eta kata-kata teh jadi bener bisa mikir kumaha
1: saha tanghe aya sih
0: naon sok
1: tanghe aya ge tanghe
0: ya maka anu kapikir kumaha naon mun disebut kata-kata eueuh kan
1: eueuh
0: ya karena memang eueuh eta teh jadi
1: amun
0: melalui kata-kata kita bisa berpikir teh
1: amun mobil
0: kapikir oh mobil bentukna kabayang kurang visualisasina mobil kumaha
1: sapeda
0: kabayang gitu langsung ada kurang berpikir untuk membayangkan itu gitu.
1: Muhe horek.
0: Kabayang kurang.
1: Daun.
0: Nu gelo ngomong.
1: Siapa kain teh?
0: Siapa? Eh ini juga ada benernya ya ini Kang Mas Desya yang ngasih himbauan sebenarnya. Sekedar mengingatkan bapak-bapak yang mau ikutan lomba 17-an terutama lomba sepak bola. Sekarang maraknya turnamen sepak bola U40 untuk yang
1: enggak bisa.
0: Untuk yang gak bisa main bola jangan lupatan teuing.
1: Ya.
0: Kadang ada yang terlalu semangat macam dia masih muda dulu.
1: Ya.
0: Kita harus kontrol dan sadar diri dengan kondisi fisik.
1: Betul.
0: Jangan sampai niatannya seru-seruan malah amit-amit jadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. 17-an teh harus seru-seruan aja soalnya juara itu mah Persib yang punya gitu aja kan.
1: Jadi ingat cerita apa Babe ya teh. Pak Babe Budi Dalton ketika diinterview di sini tuh sedang mengadakan perlombaan waktu itu di Senatalis Unpas. Salah satu karyawannya, karyawannya ngikutan badminton.
0: Ya.
1: Dipus teuing nepi ka asup rumah sakit.
0: Ya, terkena serangan jantung sih atau
1: gimana? Nya matakna. Ada 17-an mah cek urang mah.
0: Kalau biasa anu biasa olahraga mungkin akan lebih kecil resikonya tapi yang tidak biasa olahraga tiba-tiba ikutan lomba dengan
1: intensitas
0: tempo yang tinggi tadi harus hati-hati geus kerasa eungap deg-degan eureun.
1: Nya. Matak nu jeung aman jeung urang mah gapleh, catur.
0: Ya makanya juga urang kan terbiasa dahar ya. Rek dahar ge reage kuat kene urang mah mun terbiasa kan saeutik geus eungap
1: naon. Lomba dahar mah jeung maneh mah rewok dawan kamu mah wan itu mah geus bakat kamu mah wan. Geus ninggang kana gegecrek gitu. Tapi enak lomba dahar asa jarang jamannya. Asa jarang lomba dahar mah. Amun makan mie nya.
0: Aya lomba makan mie gitu.
1: Aya cepet-cepet. Anu geus satu barintitan.
0: Tete goreng itu sebenarnya mah tidak nyunah eta teh.
1: Emang
0: berdahar buru-buru teh kan pamali
1: eta. Pani mah perlombaan e kamu.
0: Ya maksudnya ulah ada pamali itu.
1: Jadi anu lomba palila-lila tuh.
0: Nah eta bener.
1: Palila sare.
0: Palila dahar mie.
1: Mang Imeo juarana 20-23 sare. Bisa gitu batur banyak. Sare 22 penting.
0: Bisa gering paling
1: ya. Henteu. Wah, gawe cenah. Da gawe nah mending sare deui. Tapi mending keneh kitu ketang daripada lamun kukurilingan mah bisa ngumprokeun batur, bisa naon. Mendingan sare gitu lah.
0: Mending ngomongin batur seru.
1: Jangan dong. Ngomongin mah mending ngomongin tentang Bandung nih sahabat suara. Kita tahu bahwa Bandung ini kan terkenal dengan pusat kuliner, wisata belanja ataupun tempat-tempat yang heritage nih. Karena kalau sahabat suara mencari itu semua harus menginap di tempat yang sangat starwogis. Nah, di mana itu? Di El Hotel Bandung. Ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga ya. Kemudian dari stasiun Bandung juga 10 menitan. El Hotel Bandung menjadi titik awal yang sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota Bandung. Ya, untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi aja 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow juga Instagramnya @lhotelbandung.
0: Nah itu pas ya mah.
1: Ya.
0: Sok menjadi titik awalnya di El Hotel.
1: Bisa deket ke mana mendi sahabatnya. Mm-hmm. Jadi sahabat lamun istilahna gitunya mencari sesuatu teh deket sahabat.
0: Ya.
1: Iwan.
0: Naon.
1: Ima orang sok dah habis pikirnya. Iya terjadi di Kutai Kartanegara.
0: Kutai itu di Kalimantan ya.
1: Aya pegawai Diskom Info nya yang diamankan polisi karena diduga membakar ruang rapat di kantornya.
0: Kok udah dipecat sama dan dihukum sanksi unggul.
1: Aksi ini diduga dipicu kekesalan karena kerap menjadi bahan olokan rekan kerjanya.
0: Oh, bullying di tempat kerja.
1: Ya memang dia merasa kesal dengan lingkungan Diskom Info karena karyawan lain dirinya sering difoto terus dimasukkan ke grup WA dibuat bahan-bahan olokan.
0: Kita bisa iya saya bisa di
1: eta bisa
0: dilaporkeun eta tanpa si izin mah.
1: Ya. Jadi istilah nama ieu mah karena korban bully tah ieu matakna.
0: Ieu
1: bahaya sia
0: bully. Pelgawe teh ieu yang selapal gawe.
1: Selapal gawe nah matakna tah budaya urang teh.
0: Dewasa gitu.
1: Budaya urang teh ulah
0: kadang tersadar urang teh maksudna da ieu ge mun urang kan disok kesare sok di foto dihapuskeun tah. Eta ge sebenarnya
1: temenang atau temenang?
0: Ya sebenarnya mah bisa dilaporkan temenang. Lain temenang, menang memenang.
1: Jadi itu sangat sangat
0: beresiko.
1: Sangat sangat tertekan. Jadi mainnya
0: maksud tapi ker kosong atau ker ayam nuker
1: ayam rapat?
0: Kosong. Kosong. Suka di ayam rapat atau merame?
1: Menyiapkan lagi 30-40 liter Pertalite.
0: Dan jadi, pertama mahal maksudnya.
1: Atau 30-40 liter Pertalite ya mahal kayak itu nak.
0: Murah ya butuh
1: 30 ribu.
0: 200 ribu.
1: Ayo nama Pertamak maman 100 ribu gila 5 liter.
0: Pertamak.
1: Pertamak teh.
0: Oh iya.
1: 100 ribu 5 liter dah 15.850.
0: Ya Pertalite.
1: Ya Pertalite kudu ngantri padan. Gitu.
0: Saya sabar ngantri.
1: Lain sabar-sabar aing dibully cina. Jadi bayi diduruk.
0: Oke.
1: Gak matakna eh. Ya nyak jangan kalau anda gitulah istilah namanya. Sok ngagu nantinya sebetulnya nyepetan jelema atau naon hati-hati dampaknya.
0: Saya masuk tengah cakap diri sia sorangan ke orang sok setoran kau yang diduruk sih
1: naon-naon
0: rokok

0: Indonesia. Iswara.
1: Wargi Kanya A, Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grilled station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih bersama saya Elmi Urban.
1: Saya Wanda Urban. Jangan pernah merasa sendiri, Sahabat Suara, sama selama kita on air ya. Ini dari kata Bondan.
0: Betul. Kita akan menemani, setia menemani Anda dengan duet maut beda wadah, Sahabat.
1: Wanda Urban Salasa,
0: Elmi Urban Sabtu.
1: Harga bisa nego.
0: Tapi ini kabar gembira loh, Sahabat Suara. Kabar gembira.
1: Buat warga masyarakat Kota Bandung.
0: Ya.
1: Kalau alun-alun Bandung per tanggal 17 Agustus
0: akan dibuka kembali untuk umum.
1: Nah, ini ada nanti ada bazar UMKM, ada lomba-lomba Agustusan.
0: Betul.
1: Ya, buat masyarakat Kota Bandung.
0: MC Nage atau Elmi Jeng Wanda, terus aya capruk musik. Wah, rame lahnya. Jadi sekali lagi kabar gembira, Sahabat Suara, alun-alun Bandung siap dibuka lagi tanggal 17 Agustus dan Pemkot Kota Bandung yang punya hajatnya ini teman-teman dari DPKP ya, aya Bapak Kepala Dinasnya Pak Lutfi, aya Pak Yadi, aya Pak Nana sadayana Wirujeng Enjing menyiapkan pesta rakyat meriah
1: di dinya. Insyaallah lah ya.
0: Nah, insyaallah ibane. Meriah mana teh?
1: Ya lain insyaallah gitu sing ya. Didoakeun ku sing lancar, cing bisa jadi area juga buat kembali lagi warga Kota Bandung.
0: Betul.
1: Bersenang-senang di alun-alun Kota Bandung.
0: Etawan, jadi ini adalah satu ikon Kota Bandung yang sangat fenomenal karena kita tahu bahwa nyala lobana lamun ulin pernah di dinya teh pan Asia Afrika teh nyawanya fofotoan.
1: Nah,
0: cosplay. Tadi dinya komo ayeuna keur cuaca kemarau kieu mah wah ngeunah piknik di dinya.
1: Nah, makanya semua juga kenapa ini juga kemarin seperti itu kan ada kerusakan dari makanya sok urang jaga kebarengan itu namanya eta jangan buang sampah sembarangan. Di situ bekas-bekas makanan teh diampihan deui da banyak tong sampah tersebar di sana. Da pemerintah juga punya keterbatasan yang ai dibenerkeun rek sapoe geus dirusak deui isukna.
0: Gitu.
1: Jadi sok atuh urang jaga kabeh sudah dibuka lagi kita jaga lagi bareng-bareng sama-sama kan sebelumnya juga sempat banyak kerusakan gara-gara setelah ini ya setelah ada
0: pawai
1: gitu ya
0: kaje jekar
1: atau kono gedung naon itu
0: karena
1: sok sing iyalah cing masyarakat juga harus sama-sama ikut menjaga
0: betul
1: fasilitas umum
0: ka di rumput sintetik wayahna ulah ge sepatu jeung sendal heula
1: engal kene ulah ngaroko di area rumput sintetik ulah bududurukan ulah bangun kios ulah
0: di jero. Kamu ya enggak boleh atuh kamu.
1: Oh,
0: di sana ya. Sok ramaikan tanggal 17 mulai dari pukul 9 sampai ke selesai ini Sahabat Suara di sana di alun-alun Bandung. Ki aya babalapan lah di dinya, nya hadiah lagi
1: menang. Agustusan.
0: Agustusan. Tapi kalau ngomongin tentang Kota Bandung, Sahabat Suara, tidak ada habis-habisnya kalau kita membicarakan keindahan. Kemudian keberagaman kuliner yang terkenal senusantara ini teh.
1: Iya.
0: Di Bandung tehnya.
1: Tapi kaya wisata kuliner.
0: Iya. Tapi kita juga harus tahu informasi atau kita pun harus lega si info tenyawannya. Urangnya kudu nyobaan dahareun anu di aya di Asia, Wan.
1: Indonesia termasuk kan berarti
0: betul.
1: Betul.
0: Anu leuwih legana deui urang teh kudu paham Wan bahwa di Asia juga banyak sekali beragam
1: tuh kudu kulilingan
0: entong matak entong.
1: Aya di mana tuh makanan-makanan Asia nu di hiji tempat?
0: Aya
1: di mana?
0: Di Pago Restoran de Papandayan Hotel.
1: Asli aya?
0: Asli nih.
1: Tebogi. Lah
0: teh buat teh poe naon eta? Setiap hari Minggu mulai jam 12 siang hingga 4 sore dalam konsep Sunday brunch.
1: Brunch sebenarnya.
0: Ya. Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Anda bisa mendapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silahkan WA ke 0811-2232392. Sekali lagi 0811-2232392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. ASEAN Food Market, curated ASEAN flavors and beyond.
1: Ya, ini tuh ada yang masuk lagi nih WA dari Kang Alek di Cihulut, Cijapati.
0: Wah, eta deket Pangradinan eta
1: mah. Request mah jadina ya we jirok senamang senangnya.
0: Ya. Nu mana jirokna?
1: Kudu ceria we lah pilih
0: ke. Ceria. Da hirup kudu cerianya.
1: Harus.
0: Aya sadeui
1: Jasep ieu naon sih?
0: Mang, abis sok dedengin pemimbang Wanda nyarios ah kampres ya. Pemimbang Elmi mah anu cabul sih mah. Pemimpin hiji deui mah eta generasi emas mang. Oh yang nempel di telinganya Jasep teh eta. Lamun ada eta. Itu mah sebetulnya mah tanda keakraban, kecap bituna rasanya. Kamari pan aya nu nyarios ngawea mang atuh cariosana teh tong kasar-kasar. Da kita mah jujur ya, ngaku kita mah makhluk kasar bukan makhluk halus.
1: Kita bukan makhluk halus gitu.
0: Nya kita makhluk kasar. Jelema. Tapi da eta mah tanda keakraban sajalah dan tanda apa ya disebutnya kedekatan kita bahwa di Bandung mah kajian kumaha ge di Indonesiaan tetap aya susudana nya. Apa komode barudak ayeuna mah. Sini sama aing lah. Nanti aing ke rumah kamu ya. Tah siga kitu barudak
1: ayeuna mah. Kata aing sudah jadi bahasa pergaulan
0: ayeuna mah. Gitu.
1: Dicampur ke bahasa
0: Indonesia.
1: Indonesia aing teh.
0: Tapi cek Pak Haji topik pun tenan naon bala-bala dari beran teu dipake pisan.
1: Nya kitu.
0: Tah aing geus bala-bala mah ke urang beresan,
1: urang rapihan. Minimal sudah dipake sehari-hari jadi tahu nanti belajar lagi. Mana yang benernya, mana yang
0: salahnya
1: gitu. Mana kasarna, mana lemesna.
0: Karena satu bahasa itu bisa hilang tuh dikanibal oleh bahasa lain lah salah satu entek itu. Matak tepa pake heula. Talamun meska pake ke orang beresan, orang rapihan gitu. Kedempul setik, ke meni, chat gitu.
1: Sistem bodi mobil atau naon mana jalukan meni-meni segala.
0: Ay meni mah lain jeung kayu.
1: Juga orang aja bisa aja kayu. Juga orang yang budak ya diajarkan bahasanya kan sindir kan guys. Saatnya walaupun tidak selalu ngomong Sunda guys, ayah liur belajar.
0: Apa juga mana? Karena Wanda itu
1: liur ayah
0: akulturasinya ya. Percampuran Wanda Sunda
1: pemajikan Jawa.
0: Jawa.
1: Ku eyang namun kerletik teh dinyanyi itu lagu Jawa, ku inung urang lagu Sunda. Ngulang atuh budak teh.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Di menit-menit akhir siaran kita ini masih ada WA yang masuk, alhamdulillah wa syukurillah wan. Aya Kang Denta di Awiligar. Eh Dede lah Denta,
1: astagfirullah. Dede.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ma kalabat ah Dede. Ngarana Denta itu tapi Dede.
1: Paling request mah antara sudah penghujung mah ya. Heeh.
0: Ya teh ngaduakeun sing sarukses seueur jobna.
1: Amin, amin, alhamdulillah tur nuhun pisan Kang Dede.
0: Kanggo Kang
1: Denta ya.
0: Heeh, oh, kanggo pendengar Iswara sing arageung milik.
1: Angges ngaduakeun mah tur nuhun walinana.
0: Iya, heeh. Terus nanya deui Kang di Natalis Unpad kapan? 19 September. Ada dewa tah. Aslina Bung Bernadia aya di naon raan kitu ting naonnya. Ini dari pada maghrib mun salah mah. 19 September coba diklik.
1: Abotingnya
0: emang penting itu. Pan isuk-isuknya di dia di DU. Di dia di DU. Jadi seremonialna pagi-pagi di DU. Terus kianu hajat ageungna di Jatinangor. Eta saya no ka abdi tuh. Iya, lebet. Mami, 18 September 00. Kumaha Kang MC? Sana sana markiran lumayan nonton dewa mah. Sahabat terima kasih ya. Sudah mendengarkan kita siaran tadi sempat ya. Ngehang
1: jangan, isinya. Jangan lupa ditunggu tanggal 17 Agustus ya.
0: Tuh.
1: Ini kita mah separuh jiwa.
0: Dan beres siaran udah langsung ke Ditu beres siaran. Dan acaranya segera siaran jam 10-an.
1: Ya, jam. Nungguan kan nungguan upacara Badares Pawali Badares upacara di balai kotanya.
0: Betul. Jadi sudah ada dulu apa acara formal 17-an karek ke urang.
1: Ya, gitu. Tapi terima kasih buat hari ini sahabat suara. Semoga sehat, semoga bahagia, semoga lancar semuanya ya. Wanda Urban pamit ah, gitu mah.
0: Elmi Urban pamit, rek kaledang rek dengan kosan ah.
1: Info, info di ledang cekat si Elmi ta. Entah traktir ka baso Pak Haji.
0: Oh,

0: haji na keur di lembur.
1: Karena kajal mata keur eueuh jadi urang teh mayar. Hayang gratis wae siapa?
0: On. Aya nu bare gratis eta di hareup.
1: Cimben di urang.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan.

siap dimainkan setelah Niji dengan Laskar Pelangi langsung meluncur ke live TikTok di @iswara.network dan juga bisa live streaming di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Sampai jam 2 siang. Selamat pagi.

0: Malik and the Essentials.
1: Kalau adik-adik Gen Alpha nyebutnya lagunya Jumbo,
0: padahal bukan. Kumpul Bocah ini merupakan juga yang penyanyi awalnya adalah Tante Vina Pandu Wisata. Salah, Vina Pandu Wisata, bercanda mulu, Dodo, maaf ya. Ya, anyway.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia Rosa dengan Ku Menunggu. Dan masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Dodo harap menemani kamu menuju makan siang. Enaknya makan siang apa sahabat suara? Di hari Rabu yang dimana udah pertengahan minggu. Say hi buat anak-anak agency yang pastinya Rabu adalah hari revisi seluruh Indonesia. Say hi juga buat Irwan Ardian yang sahabat revisi saya, karena kita selalu revisi di hari Rabu yang pastinya dengan konsumsi yang itu-itu juga, alias bento-bentoan. Ada Nuh dan juga Bass Boy dengan Yang. Oh, mungkin ide makan siangnya bento-bentoan seru kali ya. Mau yang bento franchise atau restoran atau mungkin yang UMKM, seru kayaknya ya. Sambil ditemenin juga oleh Hindia, evaluasi.

lagu favorit saya deh. Oke lah, kita dengerin nanti versi fullnya ya. Setelah yang ini, diajak menjadi second choice bersama Puan and the Gang, Gurun Hujan, Juicy Lucy di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Stretching dulu sahabat suara, ambil air minum, persiapan buat makan siang, dan 10 lagu keren sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi, pastikan tetap di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni

0: aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang. Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
2: Iya, iya.
3: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
4: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma, tengokin ibu lah, nak.
4: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh, itu kenapa coba?
3: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

terhadap perjalanan dan warisan musiknya. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, 9 kota disiarkan langsung dan juga bisa didengarkan around the world melalui isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap di 10 lagu keren putaran kedua.

DKI Suara. Enjoy ya dengan 10 lagu keren putaran kedua atau di jam kedua. Terbuang dalam waktu, Bara Suara menemani kamu makan siang. Dan dilanjut juga dengan yang ini.

0: Madonna.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Dan jangan lupa juga 0816-114-1014 voice note. Chat silakan. Streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok @iswara.network. Adikara, primadona.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia bara suara dengan terbuang dalam waktu. Say hi untuk Naruhina yang merupakan juragan kosan di Blitar. Kosannya adalah Romah SAS. Jadi kebayang ya, kata kita tuh diundang sahabat suara di live TikTok, dibilang yuk penyiar Isuara semuanya kalau mau jalan-jalan ke Blitar pakai kosan aku bebas. Terus kita baru datang kan ya, memenuhi undangan, baru datang masuk ke pekarangannya, ada ibu-ibu nyapu. Lagi nyapu, terus sudah masuk, ibu-ibu nyapunya masih ada. Pas kita nengok ke belakang, ibu-ibunya hilang. Terlalu film ya.

Terus juga pastinya sahabat suara yang juga mendengarkan melalui isuaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Raisa dengan Cool It Be di Isuara, suara warga Indonesia.

lagunya menjadi core memory para kaum millennials dan Gen X yang dimana di eranya pasti terlunta-lunta ketika mendengar liriknya.

dari apa nama cara musiknya ya. Nah itu dia. Dulu tuh ada festival band, adanya di TV7 apa Trans7 ya. Ada yang masih inget gak? Titik-titik band. Eh ulang lagi dong, enak lagunya. Ya kok gak ngeplay. Oh ini. Mohon maaf ya sahabat suara ya. Ini operator sama penyiar ngerangkap alias saya operating sendiri ya. Jadi kalau mau ngeliat kericuhan saya ngoperatingin, silakan di isuaranetwork.com/streaming. Salah, itu streaming. Di live TikTok @isuara.network. Gaduh, nonton aja tuh saya ribet ya. Dua lagu ini

0: Yes, thank you Maisha Kana dengan telat di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dan 10 lagu keren ditutup oleh Maisha Kana. Thank you banget. Dan kita akan balik lagi dengan lagu-lagu selanjutnya setelah yang satu ini, sahabat suara.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat diurus. Nah, kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bappenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026, dan ini cukup bayarkan pokok pajaknya, lalu manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB, penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan ini kesempatan yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan tunggu sampai programnya berakhir, sahabat suara, segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bappenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau datang langsung ke Samsat terdekat. Bappenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong nak. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
3: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma,

0: kompaknya.
1: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Penasaran sama musik pilihan di suara kali ini?
4: Ini dia, musik pilihan Iswara.

menikmati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Di chat gitu, dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
5: Tersangka

0: kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai mahasiswa jadi tersangka kasus tabrak lari anggota Polrestabes Bandung. Kesal dibangunkan untuk sholat subuh, di Kuningan seorang pria aniaya ibunya hingga tewas. Di Bogor ratusan sopir angkot geruduk kantor camat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung berinisial A, 20 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung baru-baru ini.
2: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru pulang apel konsolidasi dan akan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Tepat di depan Hotel El Royal di Jalan Merdeka Bandung, motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga korban terjatuh dan terseret puluhan meter. Menurut Dedi, tersangka A mengemudikan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kombes Dedi menegaskan, tersangka A adalah pelaku tunggal dalam kecelakaan maut tersebut, sedangkan anggota TNI hanya sebatas sebagai saksi.
3: Pada saat kejadian, terjadinya laka lantas, itu bertiga, dua dari teman TNI, cuma yang mengendarainya yang sipil.
2: Sementara itu, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin mengakui ada dua anggota TNI yang berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Prada A dan Prada V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya akan diperiksa oleh polisi militer.
4: Bahwa ada dua orang anggota kita yang berinisial adalah Prada A dan Prada C. Nah, saat ini yang bersangkutan dua orang ini sementara dijadikan saksi dulu di sini dalam pemeriksaan. Nanti akan dilanjut lagi, akan kita lakukan pemeriksaan secara internal.
1: Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%.
5: Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
6: Si pelaku ini memasang iklan, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, ada perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
5: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadapan dengan penagih.
7: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
8: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
7: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
8: Yang ngisi data-data di aplikasi bisa?
7: Kalau waktu saya sama pelaku. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang daftarin, nggak tahu. Jadi
8: berapa kerugiannya?
7: Kalau saya kurang lebih ya, waktu itu 70.
8: 70 juta. Iya.
1: Ratusan sopir angkot trayek 05A jurusan Ciomas, Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka menolak program reduksi armada yang digelar Pemprov Jabar lantaran dianggap merugikan secara besar-besaran bagi para pengemudi.
9: Sebelum menggelar aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot yang melintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan-rekan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau permajaan armada yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Organda, terdapat 371 armada angkot 05A yang melayani trayek Ciomas Kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan reduksi tersebut dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkot dalam pembahasannya.
10: Saya sudah bilang, saya tidak setuju. Dampaknya begini, saya kalau ini tetap masih kena direduksi, saya akan berhenti dari ketua KKS.
9: Mereka meminta adanya dialog dan solusi yang tidak merugikan sopir maupun pengusaha angkutan umum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, guna memperkuat benteng masyarakat dari ancaman bahaya hoax, pinjaman online ilegal, hingga judi online, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Desa Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bebarengan ngawangun Jabar istimewa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga desa agar bijak dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadir dalam acara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yotmintaraga, yang menegaskan pentingnya edukasi digital untuk melindungi warga dari jeratan pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
11: Ketika informasi yang disampaikan itu tidak benar, penuh kebencian tentu menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan informasinya harus baik dan benar. Pertama, harus dipilah-pilah, disaring, lalu harus dicek kebenarannya.
1: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga desa. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi hoax di media sosial.
12: Memukau sih, soalnya banyak yang materi yang diserap, banyak manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi.
13: Selama ini Anda menggunakan apa aja, Bu?
12: Instagram, TikTok.
1: Sementara Ketua Forum Komunikasi KIM Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, mencatat dari 351 desa di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 187 komunitas informasi masyarakat yang aktif mempromosikan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
14: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk sudah 187, itu yang terbentuk. Sehingga ini menjadi salah satu lembaga atau komunitas yang sebetulnya bermanfaat dalam pengelolaan dan diseminasi informasi ke depannya.
1: Melalui program KIM Pinter Digital, Diskominfo Jabar berharap masyarakat desa tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan mampu menjadi produsen serta menyaring berita yang cerdas di ruang digital. Terkait kegiatan, selain sambutan dari Diskominfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat dengan materi pengawasan anak di ruang digital, implementasi PP Tunas, serta Aceng Imam, seorang entrepreneur, dengan materi teknik mengelola media sosial bagi komunitas. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Peristiwa diduga dipicu kekesalan pelaku karena dibangunkan ibunya untuk sholat subuh.
15: Warga Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban penganiayaan setelah petugas menemukan sejumlah bercak darah di lokasi. Petugas Satreskrim Polres Kuningan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, korban berinisial R, berusia 77 tahun. Diduga dianiaya anaknya berinisial T, pelaku kemudian berhasil ditangkap petugas dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kesal setelah dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian memasukkan jasad ibunya ke dalam sumur sebelum melarikan diri ke Cirebon. Pelarian pelaku berakhir di Kabupaten Brebes, tempat ia berhasil diamankan petugas.
0: Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh. Tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan.
15: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang berlumuran darah dan sebuah palu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.
1: Amarah pria berinisial C, 35 tahun, pecah di tengah heningnya malam. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa sebilah golok, dini hari itu, ia nekat mengamuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Ciberem Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
16: Aksi anarkis yang dipicu kekecewaan ini berujung pada perusakan sejumlah fasilitas penting di area dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak pintu kantor, hingga memecahkan kaca spion mobil yang terparkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota Kompol Agus Kusaini menjelaskan, insiden bermula dari keinginan pelaku yang tak terwujud. Sebelum kejadian, pelaku sempat menyambangi area dapur MBG dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa diterima bekerja di fasilitas tersebut. Namun lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bawah kendali alkohol.
17: Atau memecahkan kaca pos satpam dan pintu SPBG. Hasil interogasi di lapangan memang mabuk.
18: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Suara di Bandung,
20: Banjarmasin,
19: Jakarta,
20: Jogja,
19: Makassar,
20: Medan,
19: Palembang,
20: Semarang,
19: dan Surabaya.

masih sahabatku kekasihku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagi bingung sahabat suara kalau punya langganan Netflix nontonnya apa, karena sama gak sih kebiasaannya kayak saya, udah new weekend ya, terbahan, nyalain Netflix, scroll, cuma trailernya aja ditonton sampai ketiduran, gak ada yang ditonton sampai habis. Nih ada series, tapi ini bukan series film, tapi dokumenter yang akan mencerahkan persepsi sahabat suara terhadap pelunasan hutang. How to Get Rich, 8 episode dari seorang penulis bestseller untuk finance expert ya. Ini adalah sebenarnya konsepnya financial makeover documentary. Kalau misalnya di MTV Pimp My Ride dulu ada exhibit yang makeover mobil, atau juga ada yang apa dulu namanya, MTV yang kamar gitu ya, makeover kamar. Nah kali ini makeover financial documentary dari Ramit Sethi. Hostnya Ramit Sethi, ada di Netflix, 8 episode. Jadi tahu tuh sahabat suara, cara ngelunasin utang tuh apa dulu sih yang harus diselesaikan. Kalau misalnya ini gak kelar-kelar, terus pekerjaan apa yang sebenarnya fair dari segi pembayaran. Ada semua. Silakan sekali lagi, How to Get Rich di Netflix, bisa menjadi solusi tontonan weekend ini. Yang ini, yang ulang tahun ada Rini. Selamat ulang tahun Rini. Aku kasih Rio Klepi ya, dengan Bunga Abadi. Di suara, suara warga Indonesia.

0: Aisyah Retno dan juga Aziz Harun di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Ini adalah penyanyi lagu yang tiga penyanyi ini harus saya hafalin namanya karena visualnya di playernya Iswara tuh kepotong. Adanya Nadif Basalama Aisyah Re. Jadi saya harus nge-highlight dulu baru keluar nama aslinya Aisyah Retno dan juga Aziz Harun. Gimana makan siangnya sahabat suara? Enak gak? Pakai daging gak? Rendang mungkin? Atau semur? Kabarnya nih harga daging naik sahabat suara karena Asosiasi Pedagang Daging Indonesia APDI berharap supaya pemerintah membuat kebijakan konkret bukan sekedar seremonial di tengah kenaikan harga daging sapi. Ini pengurus APDI DKI Jakarta Mufti. Saya ambil dari kompas.com. Karena tantangan terbesar para pedagang daging sapi adalah harus berjibaku dengan daya beli masyarakat yang rendah. APDI menilai dari tahun ke tahun masalah harga daging gak kunjung mengalami perbaikan sahabat suara. Justru mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu Rp150.000 per kilogram. Wow. Buat sahabat suara yang makan siangnya selalu ke sederhana sore malam, siang malam, karena kalau pagi sore sarapan ya sama ini ya, tea time ya. Terus siapapun itulah, karena harus ada daging ya. Siap-siap harganya naik sih. Aduh. Ya udahlah, apapun itu, selamat makan siang sahabat suara sambil ditemenin barengan Alexa, jangan kau lepas di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

0: www.bersuara.my.id. Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Suara Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

katakan saja, apapun masalahnya, kita harus mengusung kehidupan seperti akang-akang Kahitna ini. Apapun masalahnya harus heya.

di Yunus dan Mas Mario Kahitna hadir di konser 30 tahun Project Pop. Dan langsung dikasih imbalannya karena sudah mengisi sesi di konser Project Pop. Sama teman-teman Project Pop dikasih hasil bumi ya, yaitu nanas madu sama satu tandan pisang. Dan uangnya diamplopin, lucu banget sih sumpah. But anyway, selain

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rini Hartini, sahabat suara yang berulang tahun. Dan dia sangat happy karena bertambahnya usia mendekati juga ke cita-citanya. Asik. Happy birthday Rini Hartini, panjang umur selalu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
3: Hei, Ma.
4: Oh, ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
8: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
9: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara. Iswara. Iswara.

pacaran bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: isuaranetwork.com/streaming dan juga nonton saya kerja di live TikTok at isuara.network. Thank you Ahmad, Zulfauza, Lia, Daniel, Babehnya, WIB, ini Deno, Asri, Fajar, Trias, Ando, Lukas Lee yang ada di Jimbaran, lalu juga Ilmira, thank you Reza Alfian yang ada di Fatmawati, dan juga MVP atau most valuable people-nya atau person pada hari ini, Rini Hartini yang ulang tahun. Tetap orang udah malu. Terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi hari Senin. Dan jangan lupa ya, Senin depan libur. Jadi tolong ramaikan ya live TikTok saya. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
2: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Perasaan gue gak enak nih.
2: Ji, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo.
3: Coba.
2: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kamu ulang tahun.
3: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
2: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
3: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
2: Apaan tuh?
3: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
2: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
3: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
2: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
3: enggak.
2: Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
1: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
3: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
1: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu Bu. Karena kan gue gak pernah nih, Bro. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
2: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Alhamdulillah Faris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong nak. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai. Nemenin kalian sampai jam 7 malam hari nanti.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Apa kabar? Hari ini semoga semuanya sehat, semuanya penuh semangat. Menemani sahabat suara pastinya dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Ini Melia Sari bareng sama Pipi Hendra. Hari ini seneng banget temenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam. Mau minta lagu apa boleh banget sahabat suara. Yuk, boleh request BDG spasi nama, spasi umur, lagunya dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 10 51. Kalau playlistnya udah Yuni siapin kok buat sahabat suara. Enakan semuanya, dijamin gak percaya. Kita mainkan.

Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Rano Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
4: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
4: Yang penting makan enak.
3: Tapi, makan apa?
4: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat, please.
4: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai sampai dengan jam 7 malam hari nanti, Sobat Suara. Senang banget temenin kalian sampai dengan hari Rabu ini dengan penuh semangat. Oh, insyaallah guys, semangat banget. Cuman satu ndra yang bikin gua ngedrop. Kenapa coba? Macet, ya Allah. Jadi gini, bayangin dalam satu hari kegiatan itu kan banyak ya, Sobat Suara. Untuk yang anjak-incik ya, kemana mendik gitu ibarat kata ya, Sobat Suara, yang mungkin juga memiliki ragam aktivitas ataupun profesi tertentu yang emang satu hari tuh kayak harus mobile gitu loh, Ndra. Pakai motor aja mau seseleket itu susah loh di waktu-waktu belakangan ini. Kebayang gak yang harus pakai mobil? Kebayang tuh supir bus. Beda deh sama. Karena memang gak tahu lagi banyak sekali perbaikan jalan di mana-mana, Sobat Suara. Bukan hanya jalan kecil, jalan besar, jalan protokol ini ya. Perbaikan jalan di mana-mana sehingga memang banyak galian juga dan lain sebagainya. Dan itu tuh jujur mengambil jatah pengendara mobil, motor dan lain sebagainya. Meskipun nantinya kita tahu akan menikmati hasil yang baik dengan perbaikan infrastruktur yang ada ya, entah itu perbaikan trotoar, kabel-kabel, saluran air dan jalan raya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dalam prosesnya ini, ya Allahu Akbar, sing dipasihan sabar Gusti Nu Agung gitu ya. Sama halnya seperti aku yang berdoa semoga aku diberikan kesabaran sampai dengan menjelang tanggal berapa ya, Andrea ya? Aduh. Sampai dengan menjelang tanggal di mana sebuah film Indonesia bertajuk Rumah Singgah akan resmi ditayangkan di seluruh bioskop di Indonesia, Sobat Suara. Sudah lihat trailernya? Sudah tahu? Udah kepoin kira-kira film terbaru apa sih yang bakalan nongol di bioskop-bioskop seluruh Indonesia? Yes, benar banget, akan ada Rumah Singgah yang kalau nggak salah sih, Sobat Suara, bakalan tayang di akhir Agustus 2026 ini, mewarnai bioskop-bioskop di seluruh Indonesia dan juga akan menjadi salah satu referensi untuk kalian menonton film kebanggaan kita semuanya. Dan saat ini Yuni sudah terhubung dengan salah satu pemain ataupun pemeran yang ada di film yang akan segera ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia di akhir bulan Agustus mendatang. Rumah Singgah. Sudah ada Cio, mana Cheryl atau kita akrab panggil dia Cio, yang berperan sebagai Tony. Selamat sore Cio.
1: Halo, selamat sore Yuni. Selamat
0: halo
1: sore semuanya.
0: Oh, thank sore you. Cio, Cio,
1: halo,
0: boleh
1: sahabat-sahabat suara.
0: Yes, thank yes you so much. Baru aja aku mau bilang, Cio, boleh dong disapa-sapa manja dulu pendengar aku. Eh, Cio tadi udah langsung, hai hai sahabat suara. Gimana gak berbunga-bunga hati mereka, Cio? Cio, apa kabar?
1: Ya, selamat sore semuanya.
0: Apa kabar, Cio?
1: Baik, cuma I'm good. Cuma lagi agak serak sedikit aja karena promo dari pagi sih jujur.
0: Yes, ini pasti karena kecapean dengan jadwal promo film terbarunya Cio ya. Oke. Okay. Eh, Cio, tapi ini ya, apa di luar dari skrip yang udah disiapin untuk ngobrol kita di interview by phone hari ini, okay. Cio sekarang posisi lagi di mana sih, Cio?
1: Kepo. Aku udah di rumah sekarang. Tadi pagi okay kita sempat main ke sekolah di Bekasi, lumayan jauh, aku di rumah. Terus habis sore mau olahraga aja sih.
0: Wow.
1: Sudah santai hari ini
0: di waktu jeda santai, bahkan lagi kecapean aja nyempetin olahraga loh, Cio. Nih sobat suara luar biasa
1: harus,
0: ya.
1: Harus hidup sehat.
0: Harus hidup sehat. Itu. Anyway, Cio, ini kan mungkin menjadi karyanya Cio yang sekian kalinya gitu ya, diajakin untuk bisa kembali berakting, mengadu peran dengan para pemain film muda lainnya, karya anak bangsa.
1: Betul.
0: Dan pastinya juga ini bakalan menjadi satu film yang dinantikan di akhir Agustus nanti karena akan segera ditayangkan di seluruh bioskop di Indonesia. Tapi boleh kepo dulu nih, Cio, kali ini ya kan di film terbaru bertajuk Rumah Singgah. Ini spill-spill dong, Cio, perannya kamu antagonis kah, protagonis kah, jadi apa sih, Cio? Secara singkat aja, Cio.
1: Gini, kayaknya aku harus jelasin sedikit Rumah Singgah sendiri.
0: Boleh, boleh.
1: Itu apa mungkin
0: bener, ya, biar bener,
1: enggak
0: penasaran, enggak bingung.
1: Bingung gitu. Okay. Karena aku juga jujur, konsep Rumah Singgah sendiri itu aku belum tahu sebelum aku terlibat di proyek ini.
0: Okay.
1: Jadi Rumah Singgah itu seperti yang kita sering berkunjung ketika kita prep sebulan sebelum syuting itu namanya Yayasan Onkologi Anak Indonesia itu di daerah Grogol di Jakarta, itu tuh dekat sama Rumah Sakit Kanker Darmais.
0: Okay.
1: Nah, di situ tuh penghuni-penghuninya adalah anak-anak rata-rata dari umur 4 5 tahun sampai ada yang 15-16 tahun. Mm-hmm. Mereka itu anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Mm-hmm. Mereka tinggal di situ bersama para caregivernya, mungkin orang tuanya atau tantenya atau kakaknya. Mm-hmm. Kenapa mereka harus tinggal di rumah singgah? Itu biasanya karena mereka dari daerah yang cukup jauh.
0: Betul.
1: Yang di daerahnya atau di kotanya sendiri itu belum ada rumah sakit atau pengobatan kanker yang mumpuni karena harus menjalani kemoterapi dan lain-lain. Mm-hmm. Mereka tinggallah di rumah singgah yang sebenarnya sudah ada beberapa, bukan hanya Yayo Ai aja ya. Mm-mm, itu. Mm-mm. Nah kalau film ini, film ini tuh dimulai dari karakternya Zara Adisti ya. Ceritanya dia seorang atlet, pelari. Di awal film dia kolaps, terus di dokter dia diberitahu bahwa dia terkena osteosarkoma atau kanker tulang di kakinya. Runtuh dong hidupnya.
0: Hampir selesai gitu rasanya, hancur ya benar-benar.
1: Betul, atlet terancam harus kehilangan kakinya, gimana bisa lari lagi?
0: Bener.
1: Karena mungkin ini keren, nggak boleh ngomong aku spoiler. Pokoknya dia akhirnya harus tinggal di rumah singgah. Dia harus, ya itu spoiler banget. Hampir aku keceplosan.
0: Jangan
1: dia
0: dong.
1: Masuk ke satu, jangan, makanya jangan. Dia masuk bahaya itu. Dia pergi ke rumah singgah. Di situ dia bertemu teman-teman lain yang sudah tinggal di situ. Salah satunya ada Messi Gusti, Pika yang diperanin Messi Gusti, ada Lucky yang diperanin sama Devano dan Nendra, dan ada aku, karakterku namanya Tony. Kita sudah lebih duluan tinggal situ. Kita semua juga punya, kita semua punya penyakit kanker juga, tapi memang kansernya berbeda-beda dan tahapannya juga berbeda-beda. Kalau karakterku sendiri kena kanker hati ceritanya.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Aduh, langsung.
1: Dan di situ kita jadi keluarga baru.
0: Oh.
1: Aku nganggep Messi Gusti ini Pika kayak adikku sendiri walaupun tidak ada hubungan darah. Devano pun udah jadi sahabat, udah jadi saudara karena ceritanya kita juga roommate. Di situ ada juga orang-orang lain seperti Kang Aming ya. Mang Didu. Kang Aming itu ceritanya survivor, dulu juga dirawat di rumah singgah, tinggal di rumah singgah yang tempat kita tinggal, tapi sekarang sudah jadi staff. Terus ada Bu Andin yang diperanin Tante Dewi Irawan, dia itu seperti apa ya jelasinnya, kepala sekolahnya.
0: Kepala sekolahnya,
1: gitu. Dan
0: kepala
1: ada teman-teman yang lain juga sebenarnya.
0: Wow, betul. Kalau nih ya, Yuni juga kebetulan barengan sama

0: Karena aku bersama teman-teman penjual suara lainnya di Bandung dan Jawa Barat beberapa kali memang dalam acara yang basicnya adalah berbagi gitu ya. Sosial, kita sering sekali betul datang ke rumah singa, dan aku kayak baru kamu ceritain spill tentang sedikit aja aku langsung kayak flashback ngebayangin saat aku berada di sana ketemu sama teman-teman survivor. Kayak, "Bo, lu cerita gue merinding ya kan, apalagi kalau nonton filmnya."
1: Bener banget, aku juga jadi seneng banget gitu. Aku berkunjung, jujur ya, ketika prep kita dua kali ke UI. Tapi kayak begitu sudah tidak ada hubungan sama promo film atau kita udah selesai syuting kayak dua bulan lalu, UI ada anniversary atau apa, aku sama cast yang lain yang kebetulan lagi free, kita juga tetap main ke situ.
0: Kayak terkoneksi gak sih?
1: Anak-anak, bener, aku lihat anak-anaknya dan orang tua-orang tua di situ, caregivernya tuh bener-bener mereka kuat banget ya, mereka kayak superhero gitu. Itu inspirational banget. Kan kita mikirnya kalau ke rumah singgah kan gloomy,
0: sedih.
1: Tapi enggak loh, mereka tuh tetap tersenyum, tetap menjalani hidup.
0: Asli.
1: Itu hebat banget sih mereka.
0: Itu tuh pas datang ke sana, gua yang nangis meraung-raung, mereka yang melukin gua, Cio.
1: Sama, bedanya kalau aku lari ke mobil, enggak mau nangis.
0: Iya, benar-benar. Nah, tapi berarti di film ini dikisahkan bahwa rumah singgah atau rumah syuting yang kalian memang dalami sebagai peran ya, karena kan kamu udah visit ke sana dulu sebelumnya, sudah mengenal mungkin bagaimana spotnya, areanya, lalu berbagai macam hal yang ada di sana gitu ya, penyesuaian dan sebagainya. Ini kan pasti udah langsung masuk ke dalam pikiranmu, masuk ke dalam hatimu, lalu akhirnya juga menggerakkanmu untuk bisa memberikan peran senatural mungkin sesuai dengan film yang memang kalian sedang jalankan project ini gitu ya. Nah, tapi Cio kan maksudnya kita tidak bisa, namanya hati ya, Bo, ada yang tersentuhnya. Kadang kayak dikit-dikit mungkin kita nangis, tersentuh dan lain sebagainya. Buat Cio nih as a personal gitu ya, yang menjalankan Cio sebagai peran Tony di sana, sebagai survivor, lagi berjuang, ketemu sama keluarga baru gitu dan lain sebagainya. Ada mungkin konflik batin secara pribadi lo sendiri atau trying to be professional aja dikit-dikit? Kan kalau gue gak bisa nih, kayaknya gue akan nangis setiap detik gue nangis gitu ya. Nah, tapi kalau buat Cio gimana sih apa ya, ini, maksudnya pengalaman lo deh long the shooting. Jadi, yes, benar, pengalaman lo.
1: Ini sering dibilang sama Devano, sama Zara juga. Rumah Singgah ini filmnya kan memang mengenai rumah singgah dan cancer.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya mau disampaikan oleh para filmmaker dan kita ini adalah harapan.
0: Betul.
1: Jadi kita tidak mengeksploitasi penyakitnya, kita justru tentang
0: hope-nya ya,
1: harapan hidup. Hope. Jadi tentunya mood yang mau kita sampaikan di filmnya di rumah singgah itu sama ketika kita berkunjung ke rumah singgah di Palmera, di UI. Kan itu sangat, walaupun mereka mungkin sedang berjuang dan sakit, tapi kan mereka tetap tersenyum ya. Jadi itu juga yang harus kita lakukan di as an actor ketika menjalani scene-scene kita di film Rumah Singgah. Bahkan yang susah itu sebenarnya bukan untuk dapetin misalnya adegannya perlu nangis gitu ya. Yang susah itu memang adegan-adegan yang sebenarnya karakterku atau karakter yang lain tuh belum boleh nangis di situ, tapi ini tuh kita nahan kok pengen nangis gitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang nangisnya bukan karena sedih doang, tapi karena ceritanya atau scene-nya tuh bikin kita terharu yang sampai tersentuh banget gitu.
0: Benar.
1: It affected me so much sih jujur, selama sebulan. Apalagi aku juga physical transformation-nya kan lumayan ketika prepare buat film ini. Jadi ya bisa dibilang kita persiapannya cukup mateng sih, bukan aku doang tapi semua departemen dan juga aktor-aktor yang lain.
0: Aduh, gak kebayang sih seperti apa kerja sama kalian yang solid tersebut ya, akan ditayangkan nanti dalam film yang akan segera bisa kita saksikan bersama-sama. Tapi tadi kan Cio cerita ya dalam perjalanannya bahwa sosok utamanya Zara yang seorang atlet ini kan konflik awalnya adalah ini ya, dari mulai konflik batinnya dia menghadapi sakitnya, lalu dia mungkin berganti mood, bahagia karena bertemu teman-teman dan keluarga baru gitu ya. Isu sosial juga yang diangkat di sini juga kan sebenarnya pengen lebih memfokuskan ke hope atau harapan dan memberikan ambience yang menyenangkan lah ya. Dalam hal ini kayak kita bisa kok sama-sama gitu ya melewati seluruh proses dalam sakitnya ini gitu ya. Nah, tapi buat Cio yang paling berat ada di scene yang mana, atau malah justru semuanya Cio jalankan kayak ya udah pokoknya udah semuanya kita selesaikan dengan baik-baik.
1: Tentu itu harus selesaikan dengan sebaik mungkin, itu harus. Kalau adegan spesifik yang paling berat atau golden scene buat aku, itu tuh spoiler banget. Cuman begini, ini kan di filmnya berbicara tentang bucket list. si Messi ini, Pika, ngikutin satu legenda Jepang.

0: kalau udah ngelipat 1000 origami bangau, harapannya atau impiannya bisa tercapai. Okay. Nah, di film ini Pika ngajak kakak-kakaknya bertiga, aku, Devano sama Messi, untuk kerjasama. Jadi origami dia tuh udah 990-an lah. Dia ngajak gimana kalau kita saling bantu ngewujudin bucket list masing-masing. Nanti setiap kali berhasil bucket listnya, kita ngelipat satu origami kita gantung sampai bisa nyampe 1000. Nah, yang paling susah kan tentunya itu ketika ngewujudin bucket listku kan, buat aku gitu. Tapi sebenarnya yang unexpected banget buat aku dan teman-temanku yang lain berempat, ketika kita ngambil adegan yang kita ngebantu teman kita, misalnya ngebantu Lucky atau ngebantu Pika karena ngejalanin bucket list mereka, itu semenyentuh ketika aku ngejalanin bucket listku adegannya. Ngerti ya maksudku?
1: Ngerti.
0: Karena kita tuh benar-benar udah jadi saudara banget. Betul. Gitu loh, udah. Gimana ya, aku ngelihat Pika tuh ngelihat Messi kayak adekku beneran. Bener. Sih dia bisa ketok-ketok kamar hotelku. Kita syuting di Jawa Barat by the way.
1: Nah iya, tadi aku mau nanya tuh, di mana sih?
0: Itu set rumah singgahnya memang nge-set. Kita itu di Lembang, tepatnya deket Maribaya ya, kalau gak salah aku lupa.
1: Oh, nice.
0: Di daerah Maribaya, dingin banget di situ.
1: Dingin, berkabut.
0: Itu tuh ketok kamar hotelku, cuma ngasih kopi Yuni.
1: Oh,
0: terus
1: wow.
0: Pergi lagi. Oke, loh. Oke, thank you. Gimana aku yang ngeliat dia kayak adekku sih?
1: Iya, terkoneksi ya, karena kan lumayan dalam waktu yang lama. Bener. Kalian dalam satu set tersebut gitu ya. Jadi memang si rumah singgahnya ini di set di Jawa Barat syutingnya, dan bahkan ada yang sampai ke Bandung juga enggak sih? Ada yang atau semuanya di wilayah?
0: Ada yang kau lihat di trailer, ada stadion Trek Lari ya. Itu tuh aku lupa nama stadionnya apa, tapi mana? Tempat latihannya Persib Bandung.
1: Oh, di Stadion Siliwangi.
0: Tuh, kalian pasti tahu tuh.
1: Stadion Siliwangi.
0: Siliwangi kan stadion tanding. Ini stadion itu mereka latihan.
1: Siliwangi dong kalau latihan. Jalak Harupat. GBLA.
0: Bukan. Aku ngobrol sama temanku Zal Nando dulu main di Persib. Dia ngomong, "Oh, stadion ini ya." Oke, "Oh, iya bener Nando itu."
1: Apa
0: gitu.
1: Apa sih? Latihan
0: aku
1: Persib.
0: Aku lupa nama stadionnya.
1: Bo, latihan Persib gitu. Siliwangi. Gor Pajajaran. Gue spill satu-satu, gue spill satu, gue Saparua, gue Pajajaran, gue Siliwangi, ini gue sebutin ya, semua Cio.
0: Bukan Jalak Harupat, bukan Siliwangi, karena bukan tempat mereka tanding, tempat mereka latihan.
1: Yang gue tahu sih
0: karena
1: itu.
0: Karena aku inget di situ kita main sama krunya, terus aku kan suka bola ya, kita sempat main terus nggak boleh gitu.
1: Gara-gara mau dipakai latihan. kayaknya sih kalau misalnya memang latihan di Stadion Siliwangi sih, yang kalau lo ke depan itu ini nggak sih ada?
0: Itu kalau Siliwangi itu official training kan ya?
1: Nanti kita pecahkan bersama-sama ya.
0: Daily training mereka.
1: Daily training. Itu. Kita pecahkan bersama-sama ya masalah latihan Persib ini. Nah, Cio, tapi kan berarti syuting sepanjang Rumah Singgah di produksi ini betul-betul berkesan ya. Maksudnya antara kamu dan teman-teman pemain, antara kamu dan juga kru udah pasti dan lain sebagainya gitu ya.
0: Betul.
1: Berapa lama sih Cio proses syuting keseluruhan dari semua divisi, semua pemeran sampai akhirnya
0: dari
1: preparation sampai akhirnya the shooting is done?
0: Kalau dari kru development cerita pas segala macam, jujur pasti lebih lama lagi, tapi dari kita involve, pokoknya prep, reading, research segala macam, workshop tuh sebulan kurang lebih, nggak sebulan lebih sedikit. Shooting days-nya sendiri kita cuma 16-17 hari, tapi production days-nya karena kita banyak pindah-pindah ya, ada di Bandung, ada di Lembang, ada di Pangandaran kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Itu tuh kita hampir sebulan lah, ada di Jakarta juga kita syuting beberapa hari. Gitu. Sebulan, dua bulan jadi total mungkin.
1: Wah lumayan ya, agak panjang itu perjalanannya.
0: Lumayan. Ini
1: dijamin sih chemistry antara pemain udah gak diraguin lagi, bahkan di luar pengambilan gambar saat syuting ya. Bahkan lagi promo juga sekarang sampai dengan nanti proses tayang di seluruh bioskop juga pastinya bakalan nempel terus nih kalian ya.
0: Amin banget. Amin. Aku sih iya sih, aku sama Zara, sama Devano juga. Nyambungnya tuh di luar syuting, kayak sama Devano tuh nyambung banget karena sama-sama suka tenis, sama-sama suka bola, jadi nyambung.
1: Nyambung
0: gitu.
1: Benar.
0: Untungnya ya.
1: Nah untungnya ya. Nah, Cio, tadi kan ada golden scene, ada momen-momen yang sangat berkesan buat kamu secara personal sebagai Tony dalam pengambilan film ini gitu ya. Tapi secara menyeluruh ini momen yang mungkin lucunya, gemesnya, sedihnya, keselnya ini juga pasti terjadi di area ini ya, di area syuting kalian gitu ya. Ada ini gak sih nanti ada spill-spill kayak adegan-adegan yang apa sih namanya tuh, kalau kayak dibuang sayang gitu gak sih Cio? Gue sih seneng loh kalau nonton-nonton adegan kayak gitu. Dibikin-bikin gitu gak sih Cio?
0: Gini. Itu spoiler adegannya apa. Tapi kalian harus ingat di film ini ada Kang Aming.
1: Iya,
0: dia berdiri nafas aja lucu. Berapa kali kita adegannya harusnya ya harusnya sedih nih atau dimarahin gitu ya. Karena ada Kang Aming diem doang aja lucu. Aku
1: enggak senang Aming. Aming tuh emang begitu. Aming diem aja tuh kocak loh, ya kan?
0: Emang. Emang parah lucu banget ya. Dia mau ceritanya serius gitu ya, bermain drama tapi kok tetap lucu gitu loh. Tapi bagus, bingung aku.
1: Emang dia tipikalnya begitu ya. Banyak yang gitu-gitunya. Nanti kita tunggu aja lah ya pokoknya. Gak sabar pengen segera menyaksikan Rumah Singgah. Tadi sih aku sudah spill di akhir Agustus. Tapi exactly tanggal berapa sih Cio Rumah Singgah akan resmi ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia?
0: Ya. Rumah Singgah bakal tayang di bioskop mulai tanggal 27 Agustus 2026 tentunya.
1: Oke, 27 Agustus. Dan pastinya Cio barengan sama tim juga biasanya bakalan ngasih surprise datang ke bioskop di beberapa wilayah Indonesia, betul?
0: Pasti, kita
1: ke Bandung gak sih? Betul. Ke Bandung gak sih Cio?
0: Ayo harus dong, makanya Bandung dong. Ini apa namanya? Bandung tuh sudah di planning memang, tapi aku belum tahu tanggal berapa jujur.
1: Tanggal berapa dan di bioskop mana? Lu suka tiba-tiba muncul di mana gitu nanti ya Cio ya? Nanti tungguin aja
0: harus,
1: makanya
0: harus Bandung, harus dong.
1: Nah
0: harus,
1: ada official harus Instagram Rumah Singgah atau mungkin bisa follow Instagram personalnya Cio gak sih? Biar bisa update juga kalau misalnya Cio lagi promotor gimana?
0: Sorry Yuni, aku putus-putus sinyalku lagi agak jelek ini.
1: Coba Cio boleh di share Instagram sosial medianya Rumah Singgah atau personal Instagramnya Cio gak?
0: Boleh, kalau Instagramnya Rumah Singgah ada di @rumahsinggahfilm.
1: Oke.
0: Kalau Instagramku Cio Manasero.
1: Oke, silahkan di follow. Siapa tahu nanti Cio juga bakalan spill ya kalau misalnya lagi datang visit ke kota mana untuk promonya Rumah Singgah. Oke, Cio. Cio.
0: Yes.
1: Nah, Cio terakhir. Yes, Yuni. Sebelum Cio mau lanjut olahraga, Yuni mau lanjut siaran juga. Cio boleh nggak sih diajakin sahabat suara yang lagi dengerin kita saat ini on air, nggak cuma di Bandung, tapi di seluruh wilayah di Jawa Barat dan bahkan mereka streaming dari berbagai wilayah di Indonesia untuk kamu ajakin nonton film terbarunya kamu barengan sama tim di Rumah Singgah. Lalu juga jangan lupa dikasih pesan positif juga untuk pendengar-pendengarnya aku. Boleh Cio, silakan.
0: Boleh. Ya jadi first of all thank you for listening. Thank you udah nelpon aku Yuni. Thank you sahabat-sahabat suara udah dengerin. Jangan lupa pokoknya nanti tanggal 27 Agustus ke bioskop buat nonton Rumah Singgah. Aku mau nyampein juga Rumah Singgah ini bisa ditonton siapapun, bukan hanya orang yang sedang berjuang melawan penyakit tertentu, tapi kita semua punya masalah di hidup. Ada yang masalah mungkin percintaan, kantor, kerjaan, keluarga, apapun. Harapanku ketika selesai nonton Rumah Singgah nanti tanggal 27 Agustus, kalian tuh ketika keluar bisa mendapatkan semangat baru, bisa mendapatkan bisa menjadi lebih bersyukur akan hal-hal kecil, akan sahabat-sahabat kalian, keluarga kalian. Harapanku tuh itu. Jadi ketika keluar bioskop mungkin akan menangis tapi tersenyum, hatinya terasa hangat seperti itu.
1: Aduh, gue udah ngebayangin belum apa-apa udah mellow.
0: Thank you Yuni.
1: Aduh Cio, ini juga pasti sahabat suara gak sabar udah pengen ke bioskop cepet-cepet tanggal 27 Agustus 2026 mendatang. So sukses buat Cio dan juga seluruh pemain dan tim Rumah Singgah. Sampai ketemu di perbincangan kita dan juga di bioskop lewat layar kaca.
0: Yes.
1: Cio sehat-sehat selalu. Siap di Bandung dong, berkabar nanti kalau ke Bandung ya. Siapa tahu main ke studio kita.
0: Harus dong.
1: Oke, Cio.
0: Harus,
1: Cio,
0: harus.
1: Sehat selalu, sukses terus, Cio.
0: Amin, sama-sama.
1: Oke.
0: Same prayers for you.
1: Thank you
0: so much, suara. Thank you, Yuni.
1: Thank you so much, you. Cio, next time. Bye-bye, Cio.
0: See you. Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Indonesia. Suara.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di Padma Hotel Bandung.

0: 105,1 FM, Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat suara, jadi mau ngajakin kalian buat menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung di Damai Delights, hanya di Intercontinental Bandung. Dago Pakar mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang takkan terlupakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opie ribs, versus US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Selamat sore buat Cio. Aduh, Cio lagi cenandra. Cio doi. Enggak, Cio mah tadi udah teleponan aku. Ya ampun, baik banget ya Cio ya. Nonton filmnya ya guys, jangan lupa. Sekarang mah aku bukan mau nyapa Cio, aku mau nyapa sahabat suara yang sudah request kesini. Maafin ya, tadi tertunda sebentar saja. Teh Wini, selamat sore Teh Wini, mau request dong lagunya Gia Intrawari yang jelas serbu kali sudah aku putarkan tadi ya Teh. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara, sore yang cerah dan agak dingin anginnya, tapi tetap semangat buat semuanya. Terima kasih Teh Wini, asli anginnya ngegelebuk pisan. Terus udah gitu dingin sekali, aku gak kuat debu sumpah, langsung weh iya perentusan. Aku langsung alergi Teh Wini, aku mah bukan kali gata, perentus aja merah-merah semuka di bagian sebelah kiri, terutama pipi sebelah kiri. Udah deh kalau kena angin, kena debu, kena asin. Salah makan ikan asin tah bahaya langsung ya. Sore Teh Wini, halo. Sore Kang Wahyu di Ciseng Bogor, request lagunya sama Salsabil yang Hachiu sudah ini putarkan. Lagunya buat sahabat Iswara aja. Terima kasih Teh Wini dan Kang Hendra, sukses selalu dan selalu diberikan kelancaran rezeki beserta kesehatan. Amin amin amin. Sahabat suara, aku minta doa dong buat kesehatan aku, buat kesehatan Hendra gitu ya. Karena kita teh enggak pernah tahu ya seperti apa sih kondisi tubuh kita kalau enggak ada alarmnya. Benar enggak sih? Kayak kita enggak akan tahu ada apa sih di perut kita, ada apa sih di lambung kita, muntah asam lambung heula, benar tuh. Ada apa di misalnya di bagian tertentu di tubuh kita kalau dia tidak menunjukkan tanda gitu kan, kayak ini aduh tiba-tiba alergi, oh ternyata aku ya memang ada sesuatu. Atau bisa dahar ikan asin misalnya gitu ya. Nongol dia tuh enggak alergi karena kedinginan dan lain sebagainya. Memang semuanya itu harus ada pertanda dan semua tanda tersebut tuh ada di dalam tubuh kita dan dia tuh nunjukin alarmnya. Makanya kalau udah ngasih pertanda sahabat suara, ada baiknya memang dengarkan ya, listening to your body. Dengarkan tubuh Anda bicara apa. Kayak iklan spa deh gue. Gitu, Kang Wahyu udah aku puterin ya hacunya ya. Selanjutnya ada Kang Sandi Kustejo di Banjaran. Mau request lagunya Andin yang judulnya Rindu Ini. Oke mantap Kang Sandi, aku putarkan sebentar lagi. Salam-salamnya buat penyiar kru dan juga sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yun dan Kang Hendra. Terima kasih Kang Sandi Kustejo di Mekar Bakti Residens Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum Teh Yun, apakah suasana Jalan Supratman senyaman tempat aku yang lagi dengerin Iswara via handphone sore hari ini. Aduh menisirik loh di kebun singkong itu Maya, dengan pemandangan gunung-gunung di kawasan Sumedang. Itu kayaknya yang di bawah adalah pohon ubi. Bener gak sih Mas Desa kebun ubi ya? Meniresep sambil ngopi. Ih tapi aku juga di studio gak kalah pemandangannya, meskipun hanya komputer, hanya mixer, hanya kaca-kaca transparan yang membawaku memandang kalian yang sedang berkendara di wilayah flyover Supratman dan Cicadas. Tapi aku juga menikmati es kopi aku. Gitu ya. Kalau lagi di pemandangannya Mas Desa mah enaknya singkong gak sih? Singkong goreng. Aduh enak ya singkong goreng keju ngepros, atau gak bala-bala hanet pisang goreng gitu ya. Mantap, selamat menikmati Mas Desa. Rikas lagunya kepada Nur dari Panji Sakti. Salamnya selamat sore buat istriku yang lagi nemenin aku duduk-duduk di dekat lembah di seputaran Mekar Bakti. Sore juga buat Abah Hendang dan semua sahabat Iswara dimanapun. Buat Teh Yun, Ahendra, apakah Anda kabita buat visit ke Pemulihan Sumedang? Aku sih pengen banget, tapi aku juga boleh sombong ya Mas Dese. Aku juga nanti mau ke Bogor, memudik ke rumah mertua aku. Terus aku juga nanti ada visit ke Garut Mas Dese. Jadi aku akan buktikan kalau aku juga akan mendapatkan pemandangan yang sama dengan Sumedang. gak mau eleh. Sehat dan bahagia selalu buat Teh Yuni dan Ahendra. Matur nuwun teh, wassalam. Mas Desi terima kasih, salam juga buat keluarga ya. Eh langsung nyambung nih, ada ibunya Zini, ada Mbak Sumarni Desi, cie selfie berdua-duaan lagi nongkrong di pinggir kebon ya. Ibunya Zini di Mekar Bakti Pamulang Sumedang. Assalamualaikum Teh Yuni, aku suruh ngabibita sama ayah asli si ayah mah. Bukannya ngirimin atau ya itu singkongnya kayaknya udah bisa dipanen. Lagi keliling kampung, lihat-lihat suasana jelang 17-an di sini, tiba-tiba nemu tempat seindah ini, masya Allah. Pengen dengerin lagunya Juicy Lucy yang elulukianmu. Salamnya untuk suamiku yang lagi di sebelahku. Salam juga buat Abah Endang dan sahabat suara yang lagi dengerin. Gitu aja Teh, sehat dan banyak rezeki untuk Teh Yuni dan Hendra. Terima kasih banyak. Wassalam, sama-sama. Terima kasih banyak. Kang Kandi Kustejo doain aku nih, doaku buat Teh Yuni dan Kang Hendra sehat selalu, tetap semangat. Hatur nuhun sahabat-sahabat setianya Yuni dan juga Hendra, sahabat setia Iswara. Terima kasih banyak buat doa yang selalu kalian panjatkan untuk kami. Doa yang sama berkali-kali lipat kebaikan dan keberkahan akan menyertai kalian semua ya, amin. Ini dibalas enggak sama Febri Badranaya Chicago. Sport Jabar. Iya gitu enggak, Persib yang latihan di Sport Jabar?
1: Belum pernah, tapi
0: Oh, sekarang mah enggak nge-gym ya mah di tempat gym aku di Sosia. Sosi Universe. Suka ketemu sama siapa? Ndak orang Tenda. Sama Imade. Imade Putu. Imade Putu Wirawan enggak? Itu teh dia teh kiper senior ya. Pelatih kiper. Terus siapa lagi ya? Pokoknya mah zaman kemarin-kemarin pokoknya anak aku aja beberapa kali ya foto sama pemain Persib, si Ciro baheula mah ndak. Siapa yang botak? David Da Silva. Wah gitu anak aku, wah gila sih. Wah itu dapat jackpot banget pas nge-gym. Ibunya lagi nge-gym anaknya foto-foto. Terus orang tengerti, udah. Terus orang tengerti, saya tak, oh kata anakku, bu itu anak, itu pemain Persib. Mantap ya, terima kasih Kang Febri infonya. Gak tahu ya apa yang dimaksud sama Cio, di mana sebenarnya. Apakah iya Sport Jabar, apakah yang lain gitu ya. Tapi yang pasti gak cuman ke Jawa Barat. Aku mah pengen jalan-jalannya gak cuman ke Sumedang aja. Aku pengen jalan-jalannya ke Bali, ke Medan, ke Surabaya, ke Palembang, ke Balikpapan sama Citylink. Wow, buat kalian nih Citylinkers yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Buat sahabat suara yang juga mungkin pengen banget melakukan perjalanan untuk liburan, bisnis, pulang kampung atau sekadar jalan-jalan, semuanya bakal lebih gampang. Karena mulai 17 Agustus 2026 kalian bisa terbang langsung dari Bandung barengan Citylink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang ataupun Balikpapan. Perjalanan kalian lebih praktis, gak usah repot lagi berangkat dari kota lain. Mau kemana sih kira-kira destinasi pertama kalian setelah nanti perjalanan dengan Citylink dibuka kembali? Ya usah tunggu lama-lama lagi, lebih untung beli langsung di aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Better fly Citylink. Lagu-lagu rekosanya sahabat suara satu persatu akan jadi masukkan ke dalam playlist dan akan diputarkan untuk menemani suara santainya sahabat suara. Semoga cuaca sore hari ini sampai dengan menjelang kalian sampai di rumah nanti atau sampai di tempat tujuan perjalanannya aman damai, gak ada hujan, gak ada yang terlalu panas atau gak ada yang terlalu berdebu, gak ada yang terlalu berangin. Semuanya happy pokoknya, sampai selamat kembali di rumah masing-masing.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: hotelindigo.com/bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore sobat suara. Sebentar lagi mau liburan. Liburnya libur panjang karena di hari Senin nanti bakalan ketemuan sama tanggal 17 Agustus. Wow, pas banget tuh dari hari Jumat, cuti gak sih? Yuk nikmati long weekend sobat suara di Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter aja dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagram at L Hotel Bandung. Selamat sore buat sobat suara yang juga masih mendengarkan siaran suara santai ya. Tadi requestan kalian sudah ini putarkan satu persatu. Tadi terakhir barusan aku puterin lagunya Dikta featuring Andina. Ini requestan dari Kang Jasep di Kopo. Selamat sore. Tapi mau diplay lagunya Dikta dong. Yang tak mungkin bila ku melepasmu. Dikta featuring Andina ya. Hatur nuhun sami-sami. Pemanasan banget sebelum jadulan ya. Tenang, besok jadulan ya. Jadi buat Kang Atek di Karangtineng yang dari Senen mintanya lagu jadul terus, tunggu aja besok insya Allah akan kuputarkan ya. Di forward kayaknya ya WA-nya. Dikirim ke Yush WA yang sama, lagu yang sama. Assalamualaikum dan sampurasun tayani. Waalaikumsalam dan juga rampes Mas Fahri. Di Ciamplas habis main ke radio di Jalan Cipaganti, nyamperin dua cewek SMA sambil minta foto bareng. Ah, minta foto bareng doang. Minta jadi pacar dong Mas Fahri. Suara santai mau request lagi Siloan Seven, beruntungnya aku. Already, habis ini aku putarkan ya. Terima kasih sama-sama. Kang Asep Linur Indra, Teh Yun. Selamat sore, masih bisa request? Masih dong. Sore ini mau lagunya Ziva yang Pelindungmu. Gak ada, aku gak punya lagunya Pelindungmu. Hanya ada saya Pelindungmu di Overtunes. Ziva Magnolianya lengkap sih lagunya, tapi yang Pelindungmu ini gak ada. Mau diganti gak? Kang Aseplin, masih mendengarkan aku kah? Bila iya dan mau diganti judulnya, bukan yang Pelindung apa ya? Ziva, Ziva Magnolia. Ada Abadi, Get Over Him, ada Wanita Biasa, ada Cukup, ada Munafik, Pilihan Yang Terbaik, Tak Sanggup Melupa, Percintaku, Sampai Kapan, Terlukis Indah, Mata-Mata Harimu. Nah itu, Kang Aseplin tadi dengerin aku enggak? Ayo, lagu yang ini enggak ada, mau diganti lagu yang mana? Boleh banget. WA-in aku aja ya, kira-kira lagunya mau diganti oleh apa, oke? Okay? Terus juga ada siapa ini, Tresna, Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik dong, mau now and momo geisha dong. Sudah tahu Tuhan kita berbeda, nah sih meninggal lalu gini lagunya teh. Menjelang maghrib gitu apa gimana ya? Siap atuh ya, itu special request dari kamu, nanti aku putarkan ya. Terus kirim salam buat Teh Yuni dan semua aja pendengarnya Suara Bandung, sehat-sehat dan happy selalu. Sama-sama ya, sehat-sehat dan happy selalu juga buat sahabat suara, buat Teres, nah buat semua pendengar setianya Suara Bandung ya. Setelah nanti aku putarin beberapa lagu yang kalian minta, nanti juga ini bakalan putarkan kumandang azan maghrib. Insya Allah edisi hari ini azan maghrib ada di jam 17.58 sahabat suara. Buat kalian yang masih berada di jalan, mungkin mau mampir dulu ke masjid atau musola terdekat sebelum lanjut lagi perjalanan menuju ke rumah masing-masing, atau bahkan mau menuju ke tempat pekerjaan karena masuk shift sore atau shift malam. Aduh, kebayang ya Bandung tadi lagi macet-macetnya banget. Lucu banget deh kondisi cuaca lagi lucu. Panas iya, dingin iya, debu iya, angin iya ya. Kondisi jalanan lagi macet, gemes banget lagi lucu-lucunya. Apalagi kondisi dompet dan keuangannya sobat suara. Aduh, bukan lucu lagi itu mah, lagi bikin ngekak banget. Ya gimana ya, ketawain aja lah ya. Gitu sobat suara, tenang. Gajian sebentar lagi guys. Apa sih Teh Yuni, masih lama kali ini baru tengah bulan ya. Pugo, mari kita nikmati bersama-sama lah momen apapun dalam kehidupan kita. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Let's enjoy our day. Yeah.

yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmeal. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk resep

0: www.gensonthegoo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
0: dengan streaming
6: ke iswara.id.

Sampai batuk-batuk guys. Aduh, dingin. 105.1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Masih di jalan. Ih, lagi macet-macetnya ya guys ya. Semoga cepat selesai. Gimana dong gue bilangnya kalau macet ya? Cepat berhenti macetnya gimana ya? Emang pasti akan terus memadat sahabat suara. Kalian ada yang setiap hari perjalanan arah pulang atau arah menuju tempat kegiatannya ngelewatin turunan flyover Jalan Jakarta gak sih? Yang akses masuk sebelah kiri Kiara Arta itu kan lagi diperbaiki ya pinggirannya itu sahabat suara. Ya Allah, kebayang gak sih kalau udah jam 4 sore itu kan jadi dua arah tuh, dari arah Jalan Bogor boleh belok ke sebelah kiri untuk naik ke atas flyover menuju Antapani, bener kan? Nah, kita yang dari arah Jalan Jakarta mau menuju ke arah Supratman itu kan pasti tadinya ngambilnya dua arah flyover ya, jadi ke sebelah kiri doang. Hurin. Macet ya. Pagi-pagi, oh jangan kau tanya. Jangan kau tanya lagi sahabat suara macetnya kayak apa. Mari kita doakan semoga semua proses pekerjaan di jalanan untuk mendukung infrastruktur Kota Bandung yang semakin oke, fasilitas untuk warga dan masyarakatnya yang semakin baik ini diberikan kelancaran dan cepat ya Bo. Amin. Ya Allah, mau bangun apa lagi sih Bapak Ibu? Kenapa mesti tebangin pohon-pohon setelah di kawasan Jalan Cihapit, Jalan Riau? Sekarang kejadian lagi, 7 pohon di Dago Kota Bandung ditebang diduga terkait pengerjaan proyek hotel. Gimana? Pemerintah Kota Bandung menyelidiki penebangan 7 pohon di kawasan Jalan Dago, tempatnya di Dago Atas, yang diduga berkaitan dengan proyek pembangunan hotel di sekitar lokasi. Wali Kota Bandung mengatakan ada indikasi keterkaitan tersebut. Pemkot masih melakukan pemeriksaan untuk ngecek fakta di lapangan. Lokasi penebangan di 3 titik sudah dipasangi garis pembatas, sementara bangunan di sekitar area juga akan diperiksa. Dengan tambahan 7 pohon di Dago, jumlah pohon yang ditebang di sejumlah wilayah Kota Bandung dalam beberapa bulan terakhir mencapai 35 pohon, termasuk diantaranya yang di Jalan Riau atau Cihapit kemarin, juga yang ada di Cijerah, sahabat suara. Di sisi lain, Pemkot Bandung menyiapkan langkah penanaman kembali pohon yang sudah ditebang. Ya gimana mau ditanam lagi juga harus pohon yang langsung gede dong, ya kan? Ganti rugi pohon yang langsung gede dong. Kalau dari kecil dulu kapan mau jadinya, Bo? Nanti anak gue beranak juga belum kelar itu pohon gedenya. Ya please banget, ya kan? Sebanyak 10 pohon mahoni dengan tinggi sekitar 5 meter bakalan ditanam kembali di kawasan Riau, Cihapit dalam waktu dekat bersamaan dengan penataan trotoar. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab atas penebangan 10 pohon di kawasan itu sudah menyanggupi penanaman 1000 bibit pohon sebagai sanksi. Penanaman bakalan dilakukan di sejumlah ruang terbuka hijau termasuk wilayah Bandung Timur. Ih, wilayah rumah aku dong, ya Allah. Ngapain sih? Ih, kita aja ya di kantor Iswara Bandung, sahabat suara, tepat di depan area parkiran itu tuh ada sebuah pohon tua, pohon cemara, yang sebenarnya kalau dari penglihatan kita orang awam yang kayak cuman ngelihat pohonnya aja kok kayak mau roboh ke kiri atau ke arah kanan jalan, ke arah jalan raya, karena memang condong doyong gitu ya si pohonnya itu. Lalu si ranting-ranting keringnya itu kesangkut sama kabel-kabel listrik di atasnya, dan banyak juga yang melintas di situ ya, hewan-hewan ya. Ada burung lah, ada tupai lah gitu kan, sahabat suara, yang melintas. Ditambah lagi di situ kan ada Megatron tuh ya kan. Jadi kayak wow, ini kayak agak sianya bentar kumaha iya pohon gitu. Jadi kalau parkir di area situ tuh tadinya sempat serem karena ya takut tumbang dan lain sebagainya, pohonnya udah tua gitu. Tapi ya karena memang alasan yang cukup masuk akal karena untuk keselamatan untuk orang ataupun pengguna area parkir, pengguna trotoar dan lain sebagainya, akhirnya memang dinas terkait juga akan mengecek dan melakukan penebangan gitu ya, tanpa kita ibarat kata minta ya. Kalau dia ngelihat survei lalu dilihat ini membahayakan dan tidak berfungsi lagi gitu karena memang sudah dahan ranting tua yang kering, nah itu aja kita harus report dulu, lapor dulu. Lah ini pohon baik-baik aja cuy, pohon gede yang bisa mengindahkan perjalanan kalian gitu, yang bisa menjadi juga
faktor penting untuk bikin udara tetap bisa tersaring gitu kan, biar bisa tetap seger Bandungnya ijo-ijo, ditebangin ya gara-gara kepentingan tertentu. Please banget sahabat suara, butuh waktu lama loh untuk menunggu si pohon ini tumbuh gitu ya. Meskipun memang ya sabar-sabarin aja ya. Tapi masalahnya kan si pohon itu bukan cuma ada faktor estetik dan fungsinya aja ya, tapi kayak ada sejarahnya. Kebayang gak sih itu pohon ditanam dari kapan, usianya berapa, sudah melewati berbagai macam masa, menjadi saksi hidup juga gitu ya, di tempat dia berada dan lain sebagainya. Ya begitulah sahabat suara, semoga kita ada lingkungan dari orang-orang yang penuh tanggung jawab ya. Amin dong. Masa sih, kan cinta sama Bandung, jangan dimacem-macemin lah ya. Yang jelek-jeleknya jangan, yang bagus-bagusnya aja pembangunannya gitu loh, ya kan? Nah sahabat suara, ngomongin soal perbaikan dari kabel udara gitu ya, ini kita mau kasih tahu nih buat sahabat suara, semenjak tanggal 2 Juni 2026 pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk para pengguna dari Melsa Internet Service Provider ya, Melsa ini berupaya untuk mengurangi dampak dari gangguan kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat suara bisa hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Siapa tahu butuh informasi lebih lanjut atau mungkin mau share kondisi internet Melsanya di kawasan tinggal kalian seperti apa. Ya, apapun yang terjadi sih sahabat suara, mari kita syukuri saja ya. Hidup harus terus berjalan guys. Judulnya Bernadia itu mah.

0: Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern. Sensasinya bisa kalian rasakan di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dan beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta country club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fashion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge, dan liburan kalian bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan juga informasi lebih lanjut, hubungi telepon di 022 8780 6688 atau follow Instagram di @hotelindigo_bandung atau langsung kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Terima kasih banyak sahabat suara sudah mendengarkan siaran suara santai edisi hari Rabu ini. Siapin dari sekarang, kira-kira besok mau request lagu jadul apa sih? Coba jam 4 sore jangan lupa ketemu lagi Yuni Melia Sari barengan Opi Bandute Hendra untuk puterin lagu-lagu jadul favoritnya kalian di Seharian Jadul atau Indo Jadul Suara Santai edisi Kamis besok. Selamat beristirahat untuk kalian yang sudah sampai rumah, untuk yang masih di kantor atau masih di dalam perjalanan, semoga cepat sampai ke rumah. Buat yang masih berkutat dengan kegiatan dan pekerjaan, yuk diberesin yuk, kayaknya badan ini perlu rebahan deh sahabat.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

ditemenin sama Beryl Rasa Davi tentunya dari jam 8 sampai jam 10. Sebelum kita mulai siaran, absen-absen dulu yuk. Posisi lagi di mana, lagi pada ngapain nih? Ke WhatsApp-nya Iswara ditunggu, yes. Wow.

0: 100% mata air alami.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh,

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rosan Davi on the air. Let's go. Bacain komen-komen dulu yuk yang update-update nih. Jam siaran awal Beryl kan biasa, update-update santai ya guys ya. Hey. Malam Beryl lagi di jalan nih. Jemput mama di Bandara Soekarno-Hatta dari Padang. Dia kangen banget sama mama. Salam ya buat mama. Sehat-sehat selalu dan berkah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ardi lapor weather info Semarang terang benderang, Ber. Oke, lagi di mana, Di? Posisi, Di? Jangan jawab lagi di Semarang ya, Di. Marah nih gua. Maksudnya posisinya gitu loh, Di, lagi di mana gitu ya. Thank you BTW update-nya. Ini ada dari dari Nadia. Masih ada kerjaan nih, Ber, di kantor. Doain gua ya, lancar-lancar terus. Amin. Eh, sumpah ya buat lu yang lagi capek banget kayak tadi tuh gua nge-MC abis sekarang lanjut siaran. Ya, semoga apa yang kita lakukan membuahkan hasil, keringat yang kita keluarkan gitu ya bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Amin. Amin. Amin. Kevin lagi makan sama pacar. Wih, sombong gila lo, Vin. Makan di mana nih? Eh, lo boleh lo ya minta info dari gue kayak real, gue first date nih, enaknya daerah Jakarta, first date yang cocok di mana ya gitu, atau nggak real real gue jam segini masih bingung nih pengen cari coffee shop di mana, boleh boleh boleh, gue mah KBBI semuanya ada gue, KBBI nongkrong iya. Ada dari Sarah di Tangerang, udah sampai kamar, sekarang mau skincare-an dulu. Woi, ya. Ini adalah kegiatan yang dulu sebenarnya kita nggak ngerti ya, sahabat suara ya. Sekarang kalau skincare belum selesai, belum boleh tidur. Dulu tuh gue emang, aduh ngapain sih skincare-an gitu. Sekarang tuh akhirnya gue tahu. Gini deh contoh, dulu gue pernah bilang, gue nggak akan jadi orang yang suka tidur lama karena nggak ada manfaatnya gitu. Sekarang mana? Sekarang tuh gue ngeliat kayak masih jam 12 ah. Dua game lagi deh gitu. Gitu gue. Dulu gue juga bilang gue gak bakal jadi orang yang terlalu mikirin kerjaan. Ya sekarang minggu sore udah mikirin Senin bakal gimana jujur. Dan gue yakin lo juga punya sahabat suara dulu kayak masih sekolah atau kuliah. Punya bayangan soal diri kita. Ketika dewasa nanti, nanti gue bakal begini. Gue gak akan kayak teman gue gak akan kayak bokap gue misalkan. Gue gak bakal jadi orang kantoran. Atau gue gak bakal tidur jam 9 Gue gak bakal nongkrong sampai pagi gitu. Sekarang malah berubah. Nah sekarang gue pengen tahu sahabat suara, apa sih yang sekarang lo lakukan tapi dulu lo pernah bilang gak, gue gak bakal kayak gitu. Wih, langsung masuk. Real, dulu gue pernah bilang gue gak bakal ngerokok karena gak ada manfaatnya. Sekarang sebat mulu ya. Gue salah satunya. Ya gitulah, salah satu contoh gitu ya sahabat suara ya. Boleh ya kalau pengen jawab, lo pikirin dulu aja deh apa yang sekarang lo lakuin. Tapi dulu lo pernah bilang gue gak bakal kayak gitu. Sekarang nelen ludah sendiri. Kasih tahu di 0816 114 1014. Kita masuk ke Shilon 7 dulu. Abis ini respon lo gue baca-bacain ya.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong nak. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Hi everyone. Apa kabar di TikTok? Pusatkan lagu udah live di TikToknya Suara.network ya. Aduh. Wah, ada yang Beril, info-info SPBU yang ada solarnya di Gatsu, Sleepy, kaum in this economy. Ya aduh. Tadi sih gue emang bilang ke lo, sahabat suara, kalau nyari tempat first date, nyari coffee shop di daerah Jakarta, boleh tanya gue. Kalau SPBU jujur di luar ranah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, Gatsu. Sampai detailnya gak ada solarnya lagi. Gue gak tahu. Deketnya Lampu Merah Grogol. Palmerah. Lampu Merah Sleepy ada gak? Kalau di Gatsu, Gatot Subroto, Gatsu. Coba lu ke belakangnya Sensi, itu ada pom tuh. Tapi gue gak tahu ada solarnya apa enggak. Coba ya Cal ya. Sorry banget nih kalau gak bisa bantu. Jadi TikTok ada Paisis, ada Margareta, ada Chin, ada Tanto. Radio mana nih? Radio Jakarta bang. Ada Nazni from Medan, Horas. Ada Ziza, ada Mufrida juga, ada Yola, ada semuanya lah pokoknya lah ya. Sapa-sapa gue juga di TikTok karena gue tau lo di sini pasti pada main TikTok kan. Masuklah ke TikToknya iSuara.network tuh. Lo kalau mau nonton Kinos Gina, ada nonton Farah, nonton Dodo, nonton Jill Reza, ada di TikTok kalau pengen lihat visualnya ya. Ini topik malam hari ini, sahabat suara. Ada gak sih hal yang lo lakuin sekarang, tapi dulu tuh lo pernah bilang, gue gak bakal ngelakuin ini. Nih ada dari Aldo, bener kan real? Dulu gue pernah bilang, gue gak bakal ngerokok, sekarang gue sebat mulu. Itu tuh sebuah kalimat-kalimat yang kita lontarkan waktu kita remaja aja. Apalagi remaja kan masih mencari jati diri ya kan. Michelle dari BSD, dulu gue bilang gue gak bakal punya tanaman, malas ngurusnya. Sekarang gue punya 7 dan gue ajak ngobrol. Tapi katanya bener tau, tanaman tuh kudu diajakin ngobrol. Karena gimana pun dia makhluk hidup. Ada pantun dari Margareta. Ke balai kambang belikan sepat, buset baju putih cakep amat. Pasar Minggu beli busi, makasih. Belakang Sensi gak ada solarnya real, oh iya. Ini Ical siapa ya? Takutnya om gue nih, gue Ical-Ical aja nih. Oh bukan. Ya kalau itu om gue, om. Bacain lagi ya, coba apa nih yang dulu lo yang sekarang lo pernah lakuin. Tapi dulu tuh lo bilang, gue gak bakal lakuin itu. Raka, dulu gue gak suka ngopi. Sekarang kalau pagi belum ngopi kayaknya ada yang kurang. Oh iya kopi. Oh iya sama cuy, gue dulu juga gak suka kopi. Aneh dah. Kayak pahit gitu. Sekarang ya gue bukan peminum kopi yang kayak Americano, V60 gitu. Gue enggak sih. Cuma ya kopi kayak tadi tuh nge-MC Riders gue ada kopi. Kopinya tuh kopi-kopi yang ya kopi susu aja yang standarnya gitu. Coba lo ada gak? Ini tuh ibaratnya tuh kayak gini sahabat suara. Kayak kejadian makan ludah sendiri aja. Margareta, gue dulu pernah bilang, gue mau punya suami yang belakangnya namanya Setiawan. Lah, laki gue sekarang ada nama itu. Oh, itu namanya doa, bener. Terjadi gitu ya. Nazni, gue dulu mau kerja yang ketemu banyak orang. Sekarang gue jadi penyiar dan talk show sama banyak orang. Oh, iya. Guys, kayaknya agak salah deh. Maksud gue tuh, hal yang lo sekarang lakuin. Tapi dulu tuh lo berkata sebaliknya. Gitu loh, kayak gue gak bakal ngerokok sampai kapanpun. Taunya pas gede lu, buset ngerokok mulu. Ada be yang begitu. Jawab ya, gue bakal siaran. Sekarang gue juga lagi live di TikTok, di iSuara.network. And I'll see you there.

0: Ras and Devi is on the air. Let's go. Sebelum kita mengakhiri jam 8 ke 9 ini, Beril masih ada sejam lagi siaran. Pengen bacain orang yang jawabin topik hari ini. Apakah ada hal yang sekarang lo lakuin, padahal dulu lo pernah bilang, gua gak bakal ngelakuin ini. Nah, misalkan kayak, saya tidak akan korupsi gitu.
1: Bukan gue itu yang ngomong, bukan gue yang ngomong.
0: Kan ada, itu kan kita kan harus berantas koruptor ya kan gitu. Taunya korupsi kan ada yang begitu gitu ya. Contohnya begitu. 0822 sekian. Ikutan topik diri lo, gue tuh dari dulu gak suka. Oke, hampir ya. Ini gue bacain, gue kaget loh. Gue tuh dari dulu gak suka sama polisi. Gak mau interaksi atau deket-deket. Sekarang udah 5 tahun jadi driver pelayan polisi Kapolda. Kalau ada giat di JKT. Oh iya, karena memang dulu tuh kita waktu masih kecil takut sama polisi, takut sama tentara gitu. Ada waktu kecil emang kayak gitu. Tapi sekarang, oh iya ternyata di ayomi gitu ya.

Topik boleh abis ini kita ke lagu dulu sahabat suara ya. Caranya masuk aja ke TikTok live suara.network karena ada aku di sana. Sampai bertemu di TikTok. Kita masuk ke Naikila dulu. Ending jam 8 malam hari ini. This one is kasih aba-aba.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kita masuk di jam 9 malam di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Berapa nih kamu yang lagi di jalan, yang masih lembur di kantor, atau mungkin yang sekarang lagi nongkrong sama teman-temannya, atau mungkin ada di antara lo yang udah sampai rumah dan sekarang lagi rebahan. Selamat istirahat ya, selamat udah sampai rumah ya. Buat lo yang masih di jalan, happy terus ya, jangan pada ngantuk. Lo yang di mobil, lo semangat dong, semangat dong. Let's go, kan ditemenin sama Beril. Mau nyapa dulu yang di TikTok juga. Pusing nih, abis puter-puter pala gue. Allahu Akbar, pusing. Yang di TikTok, halo Margarita, halo Glenka, halo Ical, halo Rama, Midnight, Glen.

It was Falling in Love dari J-Rox. Masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl. Santai-santai dulu yuk. Buset, ngobrol gak usah yang berat-berat banget lah ya. Dia ada yang mau titip salam Dari Glenka. Glenka titip salam buat orang tuanya sama Pak Supir yang lagi on the way ke Semarang. Hati-hati om, tante ya. Hati-hati tetap dengerin radio Iswara tuh. Kalau mau mantau Glenka, dengerin Iswara aja om. Soalnya Glenka nongol mulu di Iswara ya. Menyapa dulu yang di TikTok, halo. Oh ini ada Nabila juga yang pengen titip salam buat pacarnya yang lagi main pucal. Guys, kalian seribet itu gak sih kalau sama pacar-pacar kalian gitu? Yang kayak mau main nih, nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Tapi malam, tapi nongkrongnya sama teman-teman cuma nongkrong aja kok. Malam jam 12 gitu. Kalian tipikal yang kayak boleh santai lah gitu. Ada soalnya teman gue yang kemakan jebelah si bohoy, melibatkan lo. Ada teman gue yang kemakan di ludahnya sendiri. Dia bilang gue nggak akan mau jadi pacar yang posesif gitu buat cowok gue. Sekarang tuh dia posesif gitu, lebih ke clingy. Jadi kayak maunya nempel terus. Pacarnya mau main bola be ikut. Pacarnya mau nongkrong sama teman ikut. Dulu dia merasa kayak ya lo ngapain coba. Posesif ke orang, toh juga dia bukan punya lo dulu. Selama belum nikah dia bukan punya lo. Dia ngomong gitu ke gue. Tapi sekarang mamam lu ya, omongan lu sendiri ya. Karena menurut dia sekarang alasannya katanya ya gimana ya, sayang itu kan kadang gak pakai alasan. Ya timbul aja rasa sayang dan rasa posesif itu gitu. Boleh posesif, tapi ada batasnya ya. Kalau buat lucu-lucuan gak apa-apa. Hai Piu-Piu, hai Lamonk. Ada Chin. Wih, ngapa lu Chin? Masa marah-marah? Masa su? Gitu. Ini kalau kata Rence, gue jilat ludah sendiri. Dulu anti banget sama Korea katanya. Semuanya aku bilang mukanya plastik. Astagfirullahaladzim. Sekarang gila-gila K-pop drakor. Sampai rela abisin puluhan juta buat nonton konser dan beli merchandise-nya. Selamat menelan ludah kamu sendiri, Rence. Gue juga dulu pernah bilang ini. Gue gak bakal deh nonton Korea. Apa sih serunya gitu. Sampai sekarang gue rewatch Startup terus. Jipyong Dosan. Baru banget tuh ya. Baru udah lama banget tuh. Gue tim Jipyong sih guys. Halo, ada Gracia dari Bandung. Salam kenal Gracia. Ada Margareta juga mau titip salam buat mantan yang kemarin abis DM gue di Facebook. Terus DM-nya dibuka sama laki gue. Waduh. Lu di DM apa, Mar? DM-nya gimana? Please, ceritain dong. Abis ini ada sesi curhat, by the way. Lo kalau misalnya pengen curhat, simpan aja dulu nomornya Iswara di WhatsApp 0816-114-1014. Di situ lo bisa curhat panjang lebar. Ketik aja apa yang lo rasain, yang lo pengen ceritain. Tapi lo mungkin gak bisa cerita ke orang lain. Kalau lo pengen di anonim namanya, biar gak gue sebutin di on-air, it is really okay, ditunggu ya curhatan-curhatan lo. Abis ini sahabat suara kita ke lagu dulu. Nah.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Meril, kita masuk yuk ke sesi curhat malam hari ini. BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Meril.
2: Meril, bukain dong.

0: Beril, ini dari Farah. Dari Kiki. Halo Beril, cuma mau curhat. Gue abis tambel gigi. Sekarang gue ngilu, butuh obat Roni Parulian.
1: Kata Flam.
0: Roni Parulian. Gue kira ih dia mah. Gue tuh udah berusaha menjadi apoteker gadungan gitu loh. Kata Flam ya, kalau gue silo sakit kata Flam ya guys. Nah, obatnya Roni Parulian, walau akhir zaman. Thanks Beril. Coba nanti aku cariin dulu ya lagunya ya Kiki. Sekarang ada dari 08777. Sekian. Hai Ber, gue mau cerita. Jadi beberapa hari kemarin gue bikin status di Instagram. Kan sekarang Instagram tuh bisa nyambung ke Facebook kan, betul? Nah Facebook gue otomatis upload story foto gue sendiri. Dan lo tau apa, mantan gue balas foto gue. Terus dia bilang gini, wadidaw, ayu nere, gitu. Dan zang, dibaca sama laki gue pas dia di kantor posisinya. Terus karena gue posisinya masih di sekolahan anak gue, otomatis gak kalau mantan gue DM di Facebook. Abis itu di screenshot sama laki gue isi DM itu. Dan lo tau laki gue bilang apa? Sopo iki? Jotos ya eh. Artinya siapa nih, pukul aja gitu. Terus dia suruh blokir Facebook mantan gue. Sampai pada akhirnya gue bilang, udah gak usah. Dia itu anaknya teman kuliah almarhumah ibu aku. Dia itu anaknya teman kuliah nyokap lo almarhumah. Oke. Bapaknya mantanku itu guruku di SMA. Aku juga gak respon dia lagi kok, tenang aja. Akhirnya laki gue udah biasa aja, walaupun cemburu yang membara. Ini terbukti walaupun sudah suami istri dan mempunyai anak, rasa cemburu itu masih ada, tidak apa-apa. Lagian juga lo hati-hati, Instagram tuh nyambung ke Facebook tanpa lo sadari. Mungkin di awal-awal kayak akan ada approval gitu ya. Lo mau gak connect ke Facebook dan lo yes-yes aja gitu. Gue juga baru nyadar, postingan gue selama ini di Instagram yang ancur gak jelas itu di Facebook. Sedangkan kan segmentasi Facebook itu kan, ya lu tahu orang tua semua rata-rata. Ya gak sih? Terus gue sekarang kayak udah mulai, gue inilah, gue mirroring ke Facebooknya, gue matiin gitu. Hati. Kalau Instastory gak tahu ya, tapi kalau dari kata beliau ini, Instastory connect ke Facebook. Mana Instastory gue begitu lagi? Lu cek lagi deh sahabat suara, bener dah kata gue. Wajar gak sih cemburu-cemburu gemes? Wajar. Yang udah nikah pun masih suka cemburu-cemburu, and that's really okay. Itu adalah bumbu-bumbu pernikahan guys, kalau kata Margareta. Story juga demi apa loh. Terus sekarang udah gak berantem, katanya udah dikasih jatah. Maksudnya udah dikasih ini, transferan kali ya. Gitu ya maksudnya, iya kan? Iya dong, masa enggak? Nah ini buat lo yang pengen, oh ini ada juga Arni yang menitip salam buat temen yang lagi kerja di MBG. Okay. BTW info, katanya MBG sekarang guru ikutan ini ya, untuk ikutan apa, guru tuh ikutan kurasi ya. Ini layak gak dikonsumsi gitu. Gitulah. Sahabat suara yang mau masih curhat, yang masih mau curhat, aku masih buka sesi curhat lo ya sahabat suara. Tinggal kirim aja kayak tadi cerita kamu di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Oke. Ke pasar minggu sama Anya. Sampai jumpa di sesi curhat selanjutnya. Ahai.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sesi curhat lagi yuk.
1: Sekarang saatnya
2: BTS.
3: Let's go everyone.
1: Rani terbuka sama Beryl.
4: Beryl, bukain dong.
0: Ini sebenarnya gak masuk. Lo back sound dulu deh.

Mana sih penyiarnya lupa harus ada backsound dulu. Ini ada titip salam buat bini gue dari Cal. Maaf malam ini aku pulang malam lagi. Sama jangan dipikirin ya, anak kita masih TK. Jadi dia belum paham apa itu pacar-pacaran. Hah? Anak gue random pulang sekolah TK real. Masa katanya mau pacaran?

0: Eh, bagus loh. Bagus loh dia. Aduh gimana? Maksud gue, iya lo sebagai orang tua harus set boundaries juga. Yang pertama, itu keren dengan anak-anak kecil aja, bener kata lo, gak usah dipikirin. Anak masih TK, lo kan kayaknya lo akan mengalami banyak step. Kayak misalkan anak lo udah nyentuh SMA kelas 1 gitu, kelas 10 atau gak ke SMP kelas 9 gitu. Wah itu akan lebih zang lagi jujur statement-statementnya.
1: Aku mau pergi dari rumah.
0: Ada begitu, ada. Ya jadi bininya Ical gak usah kepikirin ya. Kepikirin, gak usah kepikiran ya. Anak kecil udah punya selera ya. Karena aku ganteng pak. Eh gue sih bangga kalau anakku ngomong gitu. Nah itu dia mas, maksud gue itu Rence. Kalau kata Yuda, gen alpha, buset dah bucin banget. Udah ketara bucin. Nah, tapi at least Cal lu gak perlu khawatir karena anak lu udah valid dari kecil ya. Udah ya, gak usah khawatir lagi. Gua kok jadi bapaknya, gua lega. Gua telak lega. Ini ada voice note juga nih sahabat suara. Dari yang satu ini. Rence, masuk C. Nah, keluar lagi suaranya. Tuh kan gak keluar lagi suaranya. Bentar. Oke.
2: Halo, malam sayang. Udah lama nih gak curhat.
0: Ih, kayak lagi sleep call gue.
2: Pengen cerita. Soalnya gue lagi bingung. Lagi merasakan fase kayak kehilangan spark hidup gitu loh.
0: Oke, sebelum gue puterin VN-nya, dia ngirim pantun. Pergi ke pasar beli jamu, pulangnya mampir beli roti. Cakep. Beril, gue mau cerita ke lu. Ada sedikit yang mengganjal di hati. Ay, cakep, monggo lah.
2: Kayak kerja misalnya, ya udah jalanin rutinitas tuh pada lagi di fase kayak buka laptop nih, kayak gak semangat banget gitu. Tapi gue ngerti kerjanya harus dikelarin gitu kan. Sampaikan sama senior gue lah, kayak dibilang time management gue jelek lah apa. Waduh. Terus di percintaan juga benar-benar kayak first time ini pertama kali benar-benar lagi nggak deket sama siapa-siapa gitu. Jadi bikin gue kayak nggak percaya diri, merasa gue nggak laku apa ya. Terus kayak gue nggak ngerti harus berbuat apa biar dapet cowok gitu loh, kayak lagi kesepian. Tapi kayak lagu Teh Hijau gitu lah, relate banget tuh. Kayak lagi gak bisa jatuh cinta sama siapa-siapa. Tapi pengen, ngerti gak? Saran dong menurut lo, gue harus gimana ya biar bisa kembali menjalani hidup dan bisa punya pasangan lagi gitu. Harus kenalan laut mana mungkin?

Oke. Merasa jenuh dan insecure di dua area besar seperti pekerjaan dan percintaan sekaligus memang sangat melelahkan. Kayak AI. Jadi wajar banget lo ngerasa capek sekarang gitu ya. Yang lo harus lakukan sebenarnya take a break, ya kan? Tapi jangan full break gitu ya, karena kan lo juga tetap harus kerja, karena itu pace-nya akan berjalan terus dan lain-lain gitu. Terus kayak, apakah lo gak laku? Enggak anjir, kadang-kadang orang merasa iri sama lo yang kayak, enggak, kok bisa ya dia single? Ini orang-orang yang pacaran nih lagi banyak masalah, cek. Ada banyak masalah. Lo harus syukuri itu. Nah, di momen itu kayaknya lo benar-benar harus berdamai dulu kayak, oh iya ya, pikirin sisi positifnya kayak, oh iya juga ya, gue bisa lebih lowong gak? Kalau pulang malam kagak ada yang nyariin, gak bales chat juga. Siapa yang ngechat gue? Itu, jadiin itu adalah, jadiin itu momen lo justru punya kelebihan gitu, kelebihan lo di situ gitu. Ya kalau misalkan di kerjaan mungkin lo bisa ambil cuti kalau masih ada gitu ya. Atau mungkin lo main medsos gak sih anaknya? Kalau misalkan lo agak sering main medsos, kurangin aja. Karena gue sekarang sudah mengurangi main medsos kalau pagi ya, sisanya mau main medsos mulu. Jadi lo ada, gue udah kebiasaan bangun tidur langsung buka handphone. Itu toxic semua tuh isinya tuh. Kenapa bisa toxic? Karena toxic tuh artinya kan meracuni ya. Lo di pagi tuh keracunan isi-isi media sosial yang sebenernya lo gak bisa kontrol gitu. Karena ada orang yang bilang pagi-pagi tuh yang menentukan

0: nyawa lo belum kekumpul, abis itu lo buka handphone, tanpa lo sadari kayak, ya itulah yang ditentukan moodnya. Kalau misalkan lo menerima apa namanya update di medsos yang jelek gitu ya, lo tau kan belakangan ini kan lagi nggak ada berita bagus ya, Zam. Nah itu kurangin kayak gitu. Nah tapi kalau soal percintaan nggak, ini adalah apa sih sebutannya tuh, apa sih, bukan kelebihan, apa sih privilege buat lo. Lo akan menemukan kok, tenang aja. Tipe lo yang kayak gimana sih? Ini gue jodohin deh. Ya. Maksudnya kopdes bilang, astaga. Keren ceh, abis ini gue masih akan puterin VN juga dari Dari. Jadi buat lo yang pengen cerita, monggo. Tapi ceh, jangan kepikiran aja ya. Ini adalah privilege buat lo. Banyak yang iri sama posisi lo sekarang, oke? Semangat terus, keep moving forward bro. Kita akan kembali setelah beberapa hit sahabat suara. So stay tune on 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia. Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia,
2: pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Mbak Sihir, sahabat suara. Jadi buat lo yang lagi sakit hati, gak apa-apa, cerita aja ke gue. So, ladies and gentlemen, please welcome BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: tok merah banget tuh mata bang.
1: Capek.
0: Gue tadi abis nge-MC pagi di acaranya Badan POM, seru banget, ada J-Rox. Anak-anak BPOM seru banget sumpah dah. Jangan nonton ini bola, padahal acara 17-an gitu tapi seru banget.
1: Ini ada dari
0: yang tidak mau disebutkan namanya. Hai Beryl, akhirnya gue cerita aja ke lu dan para pendengar Iswara. Tahun ini tahun ketiga kepulangan suami gue menghadap sang pencipta, turut berduka. Udah berbagai rasa dan keadaan gue jalanin dan hadapin, sampai berat badan turun 11 kilo dan imun goyah. Sekarang yang gue hadapin lebih ke my beside mother. Gue beneran bikin pusing, puyeng, sampai mual jika mengingat segala ulahnya. Oh, beside mother tuh mertua ya. Dia itu manipulatif, sok jago dalam segala hal, sok tahu segalanya, sampai hidup gue dan anak-anak gue dia atur selayaknya kami bawahnya. Emang sih dia mantan direktur utama, oke. Tapi hidup gak selamanya mulus seperti pola pikir dan bayangannya. Gue beneran udah capek ngadepin semua drama dia dan keluarganya. Gue pengen banget ngilang dari mereka, atau mereka ngilang aja lah dari hidup gue. Gue tuh berasa hidup di dunia drama, tau gak? Oh, mana tadi ya? Oke. Dia sampai nyetir ortu gue. Selayaknya keluargaku adalah budaknya, dan keluarganya pun selalu mendukung dia dan selalu berpikir negatif ke keluarga gue. Gue gak terima banget. Gue berasa hidup di dunia drama, dan ini cukup nguras kesehatan mental gue. Lo punya solusi gak? Ini panjang banget, Ril. Bisa satu malam gue kalau nulis curhat di Suara. Gak apa-apa, gue seneng banget lagi kalau ada yang curhat sama gue. Ini males sih ngadepin mertua yang so tahu, terus dia merasa lebih pintar dari semuanya. Gue malas, ketemunya itu gue malas kalau kayak gitu. Dan nularnya kayak lo jadi malas sama anaknya juga. Yang mana ya kan kalau lo kan udah enggak ada ya. Maksudnya kayak takutnya nular gitu loh. Kata Cin, setirin balik Kak gitu. Susah kalau ibu-ibu itu udah batu. Tuh agak susah, lebih gue tahu jadi lo sih. Kalau misalkan kalau lo debatin balik, itu ntar akan malah makin runyam. Terus abis itu udah nyasar ke keluarga lo pula. Kayaknya agak aneh deh kalau misalkan gue punya mertua kayak gitu, mereka tuh juga ikutan nyetir keluarga gue. Gue gak akan membiarkan itu sih. Solusinya adalah lo diemin aja, terus lo buktiin menurut gue. Kayak ntar suatu saat emosi lo akan memuncak. Nah di saat emosi itu memuncak, lo jangan pernah ngobrol sama dia dulu. Menurut gue lo cuek aja, lakuin aja. Lo emak dari anak-anak lo. Gue kalau lagi emosi, gue bisa lo kayak ngomong ya enggak, tapi kan begini gitu lo. Gue bisa ngasih argumentasi gitu lo. Sampai dia diem aja udah. Kalau bisa lo jangan ketemu dulu, jangan ngomong dulu ke dia. Ya gue gak tau lah, gak segampang itu mungkin ya. Tapi at least itu yang di kepala gue gitu. Dan gue pernah lagi gede-gede sama orang, gue pernah merasa diinjak-injak gitu. Sampai gue kayak bodo amat, gue gak mau ketemu, gue gengsi gue langsung gue naikin di situ. Padahal sebenarnya orang itu punya impact yang cukup gede buat gue, tapi kayak gak deh. Lama-lama gue akan terbiasa untuk gak ada dia di hidup gue. Kalau kata A, kalau gak ada ngindar aja Kak, itu hak lo milih orang yang ada di hidup lo. Betul.

0: gue lagi down atau kalau gue lagi
1: my pleasure
0: nggak mood untuk melakukan sesuatu gitu ya. Mau jengkelin kor nggak? Kalau mau tuh mampir ke TikTok gue, udah gue pin. Thank you.
1: Yoi, thank you atas semua kor-kor yang udah lo pernah buat gitu. Sangat amat, gue sebenarnya kayak takut gitu lo ngerepotin lo, tapi kalau seneng bikinnya nggak apa-apa, gue sangat happy gitu. Makasih lo ya sahabat suara, terima kasih dari ya, sedih. Ah, jadi gak mau selesai siaran deh. Gue mau siaran sampai jam 2 pagi aja yuk. Sampai jam 2 pagi yuk. Yuk guys yuk. Ntar gue minta Katika gaji gue kali 12 ya gitu. Tapi udah harus pulang sahabat suara. Gue udah dari pagi eh. Makasih ya semuanya ya. Semoga lancar-lancar hidupnya. Apa yang kalian lakukan berkah. Gue tahu lo sekarang lagi dengerin gue di mobil dan capek banget abis dari kantor, ketemu orang-orang toksik mungkin, suka kerjaan lo yang bahkan mungkin lo kadang suka gak bisa handle. Semangat terus, jangan patah semangat sampai ada di titik kayak I deserve so much, much, much more than this. I deserve a lot. Gue jadi pengen makan MBG nih. Gue belum pernah coba MBG loh. Tapi kenapa ya? Kenapa gue harus coba MBG ya? Gue kan bukan anak sekolahan. Anyway, sahabat suara, ini waktunya Beril pamit. Udah mau jam 10 malam. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Bye-bye!

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong nak. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Warga.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Hei, Ma.
4: Oh, ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
3: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau
3: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Udah gak bisa.
0: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Sehat setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: sebagai suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml karena

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan Pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.